0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Jenderal Puan tradisi memakai selendang di Palembang identik dengan penggunaan kain songket atau selendang khusus seperti selendang muda waroh dan selendang pelangi. Selendang ini biasanya dikenakan melingkar bahu atau sebagai penutup kepala dalam acara adat, tari tradisional hingga proses pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti info BMKG hari ini.
1: Baik pendengar, kita ikuti informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan analisis BMKG Mas Yasir. Halo Mas Yasir, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas.
1: Silakan laporannya Mas.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan, dan diperkirakan meluas ke wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Kemudian pada siang hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada sore hari juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Selanjutnya pada malam hingga dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya peringatan dini untuk hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru pada malam atau dini hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 106 titik. 18 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hulu 7 titik, Rokan Hilir 1 titik, Pelalawan 5 titik, Siak 3 titik, Bengkalis 1 titik, dan Kuantan Singingi 1 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
5: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
4: Memangnya gimana caranya ya?
5: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
4: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
5: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
4: Iya. Jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
5: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?

Macam-macam tuan dan puan, kembali kepada tradisi khusus daripada selendang Palembang. Tadi ada selendang mudawaroh, di mana kain kelengkang merupakan selendang bersulam khas yang dipakai oleh pengantin wanita saat akad nikah atau saat menghadiri acara adat. Selendang ini melambangkan kerendahan hati, keagungan dan kepatuhan. Sedangkan selendang songket pelangi digunakan sebagai selempang bahu, disandingkan dengan busana aisan gede atau dikenal oleh pengantin baru saat melakukan tradisi kunjungan ke rumah mertua. Aturan penggunaan umumnya selendang disampirkan di salah satu atau kedua belah bahu. Dalam penggunaannya, selendang melambangkan konsep persaudaraan, tata krama dan status sosial dalam budaya Palembang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Kita Rombongan Bupati Kampar Ahmad Yuzar meninjau pelaksanaan pemotongan hewan kurban di jumlah lokasi di Kabupaten Kampar usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Insan Markas Islami Bangkinang Kota Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Salah satu lokasi yang dikunjungi berada di Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berjalan tertib, higienis dan sesuai standar kesehatan. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat dalam keadaan kondisi bersih, sehat, aman dan kondusif, ujarnya. Selain melakukan pemantauan, Ahmad Yuzar juga menyerahkan bantuan pribadi berupa satu ekor sapi kurban kepada masyarakat Desa Pancuran Gading sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha. Dari kunjungannya, Ahmad Yuzar mengapresiasi panitia kurban dan masyarakat yang telah bergotong royong menjaga kelancaran pelaksanaan ibadah kurban di wilayah tersebut. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya pula kami sampaikan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola

Perempuan, potensi energi terbarukan di Indonesia dan tetangganya, di mana seperti sinar matahari, angin dan air yang dapat diperbarui secara cepat dan berkelanjutan. Energi terbarukan adalah sumber energi dari alam, di mana transisi ini sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim, namun terhalang oleh tantangan utama seperti biaya investasi yang mahal, sifat intermittent, tidak menentu, tergantung cuaca, dan keterbatasan infrastruktur. Peralihan ke energi ramah lingkungan menghadapi beberapa hambatan teknis dan ekonomis.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Rin, bisa minta tolong nggak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar hutang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan nggak?
4: Wah, maaf, Dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan nggak mau lunasin hutang. Kamu kok nggak percayaan banget sih?
3: Bukan nggak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
6: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Ketenangan energi terbarukan adalah sumber energi dari alam. Sifatnya intermittent, yaitu berbagai seperti tenaga surya atau angin tidak menghasilkan listrik secara konstan. Produksinya sangat bergantung pada cuaca dan waktu, yang merupakan salah satu tantangannya. Kemudian memerlukan biaya investasi tinggi, meskipun biaya personal murah atau gratis, hanya dari alam, ya, udara, angin, dan sinar matahari. Tapi pembangunan infrastruktur teknologi penyimpanannya seperti baterai skala besar membutuhkan modal yang sangat besar pula.

0: lagi.
1: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
2: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
1: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
2: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
1: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
3: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi perempuan, keterbatasan infrastruktur dan listrik yang ada saat ini seringkali belum siap untuk menampung fluktuasi pasokan dari sumber terbarukan. Belum lagi masalah lahan proyek skala besar seperti ladang angin atau panel surya membutuhkan lahan yang sangat luas yang terkadang memicu konflik agraria atau berdampak pada lingkungan lokal. Pemerintah sendiri terus mendorong percepatan bauran energi hijau, misalnya melalui penambahan kapasitas pembangkit baru dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Citarapan untuk dapat mengenal peluang dan tantangan penerapan di Indonesia melalui artikel Universitas Erlangga atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Ringkasan ya. Demikian beberapa sumber yang kami kutipkan di program Info Energi Terbarukan kita pagi hari ini. Kembali kita mati saja lagu-lagu hiburan pagi menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save Our Earth.
3: Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
4: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
5: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Citonan Puan Hari Raya Idul Adha dimanai sebagai momentum memperkuat keimanan, ketakwaan, serta menumbuhkan semangat pengorbanan dan kepedulian sosial di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pekanbaru. Dalam rangka perayaan Idul Adha, Lapas Kelas 2A Pekanbaru menggelar sholat berjamaah bersama warga binaan dan seluruh jajaran petugas lapas. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan di lingkungan lapas. Pelaksanaan sholat Idul Adha adalah diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, serta Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas 2 Pekanbaru, Yusuf Gunawan, bersama pegawai dan warga binaan. Suasana ibadah berlangsung tertib, aman dan penuh kehusukan. Momentum Idul Adha juga dimanfaatkan sebagai bagian dari pembinaan keberbadian dan penguatan nilai spiritual bagi warga binaan. Usai pelaksanaan sholat id, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Tahun ini Lapas Kelas 2 Pekanbaru menerima dan menyembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga binaan dan masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur dan semangat berbagi hari raya. Kepala Lapas 2 Pekanbaru, Yusuf Gunawan, mengatakan Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai keikhlasan dan kepedulian lingkungan masyarakat. Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, diharapkan warga binaan dapat mengambil hikmah dan menjadikan momentum ini sebagai sarana introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Yang menambahkan, pelaksanaan kurban di lingkungan lapas merupakan bentuk kebersamaan seluruh jajaran sekaligus wujud rasa syukur yang dibagikan kepada sesama. Semangat berbagi dan bekerja sama, kebersamaan yang terus dibangun di lingkungan lapas Pekanbaru sehingga nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas 2 Pekanbaru bersama suasana Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan seluruh warga binaan sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Demikian kabar berita pukul 9, kabar berita lainnya kami sampaikan pula nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, Citon dan Puan juga dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat egois, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Idul Adha mengajarkan bahwa keikhlasan dan ketaatan adalah kunci utama dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Semoga semangat Idul Adha mampu menghadirkan hati yang ikhlas, peduli, dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

di hari raya Idul Adha. Berkurban, sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh kepada umat muslim betapa meraih surga itu perlu pengorbanan. Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah mendapatkan mimpi sebanyak 3 kali, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Sebagai sosok yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintah Allah. Atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, lantas mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Umat muslim berharap hewan kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh, tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia. Semuanya tentu akan mendatangkan pahala dan menjadi penolong di hari akhirat. Dengan berkurban di hari raya Idul Adha, mengajarkan kita akan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi kepada sesama.

0: Kita nonton pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat, pagi beranjak siang ya. Tanpa terasa waktu begitu saja berlalu ya. Tentunya berehat atau hari libur bukan berarti tanpa manfaat. Ya manfaatnya ya untuk beristirahat itu sendiri, untuk mengembalikan energi, untuk lebih rileks lagi di waktu yang akan datang ketika kembali melaksanakan ragam aktivitas rutin. Apakah di kebun, di ladang, ke kedai atau toko, di pasar, di kantor, atau juga dalam perjalanan selaku sopir, atau di pos penjagaan selaku satpam pengamanan sebagainya, apapun aktivitas kita ya. Nah, itu dia semua. Tentunya ketika datang waktu libur memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan pikiran lebih rileks. Jika ada waktu istirahat, jika waktu libur kita juga masih disibukkan dengan ragam pikiran berkaitan dengan kerja, ya berarti kita tidak maksimal memanfaatkan waktu istirahat atau waktu libur tersebut.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam.
1: Cio.
0: Ya.
1: Ha, punan baju uang tu, Cio.
0: Oh, ini nih.
1: Lain bangun, Ma.
0: Ini Oci lagi merebus apa namanya nih?
1: Apa?
0: Obat herbal untuk bapak. Katanya obat herbal nih dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
1: Hah, apa lo nama ubat tu, Cio?
0: Namanya? Oci tak tahu juga namanya nih. Tapi kandungan di dalamnya, Oci tahu nih.
1: Apa-apa je tu, Cio?
0: Ada kantong semar, ada bunga edelweiss, ada pula ni gading gajah, ada kuku beruang dan masih banyak lagi ni campur-campur di dalam ni.
1: Banyak lah kosan ni, Cio.
0: Iya.
1: Tapi Cio, sasodo omuan yang Ocok sobekan tadi tu, itu tu tumbuhan dan binatang yang langka tu, Cio.
0: Habis tu?
1: Dan itu dilindungi undang-undang. Nak boleh sembarang dikonsumsi tu, Cio. Bisa-bisa beko abi tumbuhan sama hewan yang ada di dunia ko.
0: Iya ke?
1: Iyo.
2: Selamatkan alam dan hutan yang indah untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Kita ngobrol bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita ngobrol memulai industri kreatif dari nol membutuhkan kombinasi antara inovasi dan eksekusi yang cepat. Mulailah dengan mengasah skill melalui platform belajar seperti Coursera atau Skillshare. Validasi ide dengan membuat versi awal dan bangun portofolio di media sosial seperti Instagram atau TikTok. Beberapa panduan struktur untuk langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama, fokus pada keterampilan. Temukan dulu keahlian utama. Industri kreatif sangat luas, mulai dari desain grafis, fotografi, penulisan konten, hingga kerajinan tangan. Fokus pada satu atau dua hal saja yang benar-benar Anda kuasai.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Ya teman-teman, hal berikut yang perlu diperhatikan selain fokus pada keterampilan, yang kedua pentingnya validasi buat produk awal, buat karya terlebih dahulu, buat versi paling sederhana dari produk atau jasa. Dapatkan umpan balik, tawarkan kepada teman, komunitas lokal atau audien online. Gunakan masukan mereka untuk menyempurnakan karya. Jangan lupa buat portofolio digital, gunakan platform gratis seperti Behance untuk visual atau situs web pribadi untuk memamerkan karya terbaik. Optimalkan media sosial, gunakan Instagram, TikTok atau lain-lainnya untuk membangun personal branding dan menampilkan proses di balik layar pembuatan karya Anda. Selamat mencoba dan selamat memulai usaha baru.

0: gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kita jelang nanti akan hadirkan dalam segmen selanjutnya Teras UMKM. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan olahan patin dan sagu khas Riau.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa menemani di teras UMKM bersama saya, Fadli Umar. Menemani Encik, Tuan dan Puan di edisi saat ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan di teras UMKM kali ini kita akan bagaimana membahas terkait dengan olahan patin dan juga sagu khas Riau. Dan sudah hadir Cik Tuan dan Puan di studio bersama narasumber kita, Kak Nofti Anna MPD. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Kak Nofti.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan maaf lahir batin dulu ya, Hari Raya Idul Adha ya. Kemarin ya. Bersama keluarga dan ya boleh mic-nya didekatin dikit. Ya, dan kami ajak Kecil Puan dan Puan juga boleh bergabung bersama kami. Kita bagaimana melihat dari produk Anna Healthy Indonesia apa ya itu ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Anna Healthy.
1: Anna Healthy Indonesia hadirkan olahan patin dan juga sagu khas Riau. Dan sudah bagaimana mengolah patin dan juga sagu ini adalah kekhasan dari Riau sendiri, itu dimanfaatkan sebagai UMKM dan sebagai produk yang bisa dinikmati Cik Tuan dan Puan. Dan bagaimana mengolah tersebut nanti akan dijelaskan apa sapannya ke Ana. Ke Ana aja ya. Ya. Nanti akan dijelaskan ke Ana bagaimana sih cara mengolahnya. Ya. Bisa ceritakan ke Ana awal mulanya Anna Healthy Indonesia ini gimana awal mulanya?
2: Oke, perkenalkan nama saya Ana. Saya adalah founder sekaligus owner dari PT Anna Healthy Indonesia. Nah, di sini saya mengangkat produk tentang olahan patin dan sagu.
1: Yeah.
2: Dimana kita tahu bahwasanya patin dan sagu itu kan khas atau ikon Provinsi Riau.
1: Mm-hmm.
2: Dan bahan baku tersebut banyak didapat di Provinsi Riau dan mudah didapat.
1: Yeah.
2: Nah, sebenarnya olahan patin sagu saya ini ada 5 macam.
1: 5 macam ya.
2: Cuman yang saya bawa yang ready stock ada.
1: Oh, yang ready aja ya.
2: Yang ready saya bawa.
1: Uh-huh.
2: Nah, ini ada basreng patin sagu, dari sagu dan patin,
1: dan
2: kemudian
1: patin.
2: Ada sempolet sagu,
1: kemudian
2: ada lagi kukis patin,
1: oh ada juga kukis
2: ada
1: patin,
2: ada kukis patin dan sagu, kemudian ada otak-otak patin, kemudian juga ada kerupuk sagu sih, cuman
1: kerupuk
2: belum
1: sagu
2: launching,
1: juga. Belum launching juga ya. Ya, itu bagaimana awal mulanya sih, kenapa harus mengambil olahan khas Riau sih, kan masih banyak lagi. Atau masih ada juga kan pasti kekhasan Riau, kenapa harus ngambil patin dan juga sagu ini?
2: Nah, awal mula kenapa saya membuat basreng lah dulu ya.
1: Iya, basreng.
2: Kenapa
1: ya.
2: Saya membuat basreng? Kan basreng ini sangat viral pada masanya.
1: Iya, masanya ya, benar-benar.
2: Tahun 2022 itu ya. Nah, kebanyakan yang basreng viral itu kan terbuat dari terigu. Itu kan gluten.
1: Iya, benar-benar.
2: Mengandung gluten. Jadi kadang nggak semua manusia atau orang yang suka tentang gluten, tentang terigu. Nah, kemudian karena kita di Riau itu banyak sagu. Nah, bagaimana kalau saya bisa mengkolaborasikan khas Riau dengan makanan yang viral tersebut. Nah, di mana saya basreng ini saya juga suka gitu kan. Nah, awalnya saya beli gitu. Cuman saya kurang suka pedas banget gitu kan. Terus keras sampai sakit perut sampai mencret saya gitu kan. Nah, akhirnya timbullah ide ini dan kesukaan saya ini, dan tambah pula saya tinggal di Riau. Ya udah, saya lakukan percobaan. Terus sampai 20 kali percobaan, Bang.
1: Oh, 20 kali percobaan.
2: Nah, di percobaan yang ke-20 lah nih baru mulai bisa saya menghasilkan basreng yang enak, renyah, empuk gitu.
1: Tapi memang harus ini ya, awalnya suka dulu ya basreng ini, awalnya suka
2: dulu.
1: Terus bagaimana melihat yang sempat viral itu kan dari bahan terigu.
2: Iya, benar.
1: Nah, diolah dengan kekhasan Riau gitu ya.
2: Benar sekali.
1: Jadi bisa berarti kita bisa katakan ini khas basreng khas Riau karena menggunakan patin ya.
2: Iya. Dan ini juga pertama di Riau gitu.
1: Pertama saya ya. Iya, saya pun baru dengar nih basreng patin
2: dari sagu,
1: campuran sagu gitu ya.
2: Memang sagu. 95%-nya sagu.
1: Sagu. Terus ada campuran patin gitu.
2: Iya, patin. Oh, ikan biasanya kan ikan laut. Ikan laut tuh kan banyak orang yang alergi juga.
1: Iya.
2: Jadi karena saya alergi ikan laut, jadi patin kan ikan sungai nih. Nah, jadi semuanya yuk, karena diri saya suka, karena ada pantangan juga ikan laut, udah patin saya ambil.
1: Oke, awal mula suka dulu ya, baru mencoba-coba sampai 20 kali coba ya. Akhirnya dapat yang rasa yang pas, yang gurih, sehingga dijadikan apa produk. Jualan juga ya,
2: menghasilkan uang,
1: menghasilkan
2: alhamdulillah
1: duit.
2: Banyak yang suka juga.
1: Alhamdulillah ya, banyak yang suka. Selain basren, apa lagi?
2: Kemudian ini lagi sempolet, Bang. Ini di depan kita ada sempolet.
1: Sempolet itu seperti apa sih sempolet itu?
2: Sempolet ini kan mungkin makanan khas Riau juga sih. Mungkin orang-orang Riau yang asli Riau mungkin dia tahu sempolet. Ini adalah bubur sagu, Bang. Jadi ini adalah bubur sagu yang dimakan pakai campuran biasanya kalau di Papua tuh pakai papeda.
1: Papeda.
2: Itu pakai kuah gulai, gulai
1: gitu.
2: Ikan mereka gitu. Kalau ini enggak, ini udah instan di dalamnya. Dan awal mulanya saya juga suka ini. Saya suka sempolet. Sejak saya menginjak kaki di Riau ini, saya suka sempolet. Ada event mengasih snacknya sempolet.
1: Saya tertarik.
2: Saya suka. Saya cari di rumah makan, bukan rumah makan sih, warung yang mengadakan sempolet gitu loh kan. Akhirnya saya suka. Saya muncul ide lagi. Bagaimana kalau saya buat ini nih yang instan, jadi orang bisa bawa dan tahan lama gitu. Kan 6 bulan nih. Kalau ini kan udah 6 bulan nih. Karena ini kering. Kalau yang basah tuh kan hanya satu hari.
1: Habis, gitu. Jadi ini yang kering ya.
2: Ini yang kering dan bisa disajikan kayak Indomie.
1: Kayak Indomie gitu ya. Berarti pakai hangat gitu atau gimana?
2: Kalau ini pakai air 500 ml. Ini ada cara penyajian.
1: Ada cara penyajiannya. Jadi kalau ketika kita pingin beli, itu cara penyajiannya sudah lengkap di situ ya. Ini pasti banyak yang penasaran nih ya. Karena ya banyak yang penasaran, ini apa sih? Ya boleh nanti ya. Nanti bagaimana cara membelinya nanti boleh ada media sosialnya ya, boleh dicek di situ, lengkap di situ. Dan selain itu ada apa lagi?
2: Oh, yang tadi basreng ini ya ada dua ya.
1: Ada dua.
2: Ada rasa original dan pedas.
1: Oh, ada original dan pedas juga. Anak-anak kalau
2: yang enggak suka pedas, original.
1: Yang enggak suka pedas boleh ada original ya. Oke, Cik Tuan dan Puan. Ya, memang kalau kita berbicara UMKM, bagaimana kemauan kita ya, karena ya kemauan kita. Sekali. Tapi kalau pingin usaha tapi enggak ada kemauan yang betul-betul, kadang pingin-pingin aja tapi tidak dilakukan tuh gimana? Karena
2: yang pingin-pingin aja tapi dilakukan itu sama dengan mustahil ya.
1: Iya, benar.
2: Kalau saya kan memang dari fisika juga. Kalau fisika tuh kan rajin praktek. Jadi saya tamatan dari UNRI, S2 pasca sarjana S2 UNRI. Nah, di situ kan mungkin karena saya juga praktek sering. Jadi saya cobakan juga praktek sampai 20 kali gagal, coba lagi gitu. Awal mula saya buat ini keras banget, Bang.
1: Keras banget.
2: Saya campakkan, saya bagi-bagi yang mana suka gitu. Jadi enggak putus asa akhirnya bisa melahirkan sebuah produk yang seperti ini.
1: Pastikan ini ada keunggulan karena memang kekhasan Riau ya, karena ya dibandingkan bahan pangan yang lain, karena ini kan terbuat dari bahan sagu. Kalau kita bicara sagu memang itu baik ya untuk dikonsumsi juga.
2: Dia free ikan, gluten.
1: Iya, terus patin itu melihatnya gimana? Karena kan berbeda dengan daerah lain nih. Ya, kebanyakan sih menggunakan ikan tapi tidak menggunakan bahan sagu, itu kan pasti berbeda. Ini seperti apa sih konsepnya?
2: Itulah kita mencari inovasi-inovasi gitu kan. Kalau UMKM, kalau seandainya produknya itu aja kita tiru-meniru, akhirnya kan kadang nggak laku di pasaran.
1: Iya, benar.
2: Gitu. Jadi kita mencoba untuk menginovasi. Kita kan harus berinovasi setiap harinya. Nah, inilah salah satu inovasi dari saya gitu, dari Anna Healthy ini loh inovasi kami gitu. Kami banyak bahan bakunya sagu. Jadi ya udah, saya memanfaatkan kekayaan alam dari Riau, ikon provinsi Riau yang mudah didapat dan banyak terdapat di Riau, itu dia sagu dan patin gitu. Jadi inovasi kreatif dan inovatif.
1: Jadi memang harus kalau pelaku UMKM harus kreatif ya Hana ya. Kalau enggak kreatif enggak bisa dari sisi bagaimana mengemasnya, dari sisi rasanya. Kan kalau kita belum rasa, orang lain, orang yang menikmatinya belum bilang, "Wah, ini bisa dijual." Pasti kan kita bakal ragu-ragu ya. Tapi kalau orang itu sudah rasa, "Ini bisa dijual nih, ini pastinya kan biasanya 20 kali gagal tadi pasti kan pasti dirasakan penikmatnya ya." Ketika sudah rasanya oke, dan kita juga sudah rasa oke, dan itu bisa di
2: PD ya dijual.
1: Kalau kita sendiri yang bilang enak kan enggak puas ya karena ya, tapi kalau orang lain yang merasakan, "Wah, ini enak nih, bisa dijual," kayak kasar. Tapi selama ini sudah pernah enggak ikut ini karena ikut seperti bazar-bazar gitu, bagaimana menghadirkan produk dari Kana sendiri nih?
2: Kemarin tahun 2025 di bulan November Desember saya terpilih salah satu dari Provinsi Riau mewakili dari
1: yang di mana?
2: Yang di Jakarta. Kita mewakili dari Provinsi Riau Patin Sagu. Lupa saya eventnya. Itu 6 hari kita dibiayai oleh Dinas Perdagangan. Kita terpilih, alhamdulillah.
1: Terpilih ya. Jadi awalnya berarti seleksi dulu ya beberapa UMKM. Berarti itu pasti mengangkat produk-produk kekhasan daerah gitu ya.
2: Kekhasan Riau.
1: Terus dari awalnya gimana secara sampai ke Jakarta gitu? Seleksi dari berapa banyak pelaku UMKM?
2: Iya, itu orang dinasnya mau menyeleksi. Akhirnya setelah kita kasih company profile kita, oke kan. Kemudian tahun 2024 kita lulus EV, inovasi. EV inovasi, inovasi apa? EV tahun 2024 jadi kita juga terpilih Basreng ini. Karena uniknya dari sagu gitu.
1: Dari sagu ya.
2: Rata-rata semua orang dari terigu, kita dari sagu.
1: Dari sagu dan juga patin ya.
2: Alhamdulillah 300 ikannya menggunakan spesies dalam 2 hari habis.
1: Dalam 2 hari ya, luar biasa. Dan bagaimana ketika setelah sampai di Jakarta, event itu berjalan, orang-orang di sana merasakannya gimana? Kan ini kan Basrengnya udah seperti yang biasanya. Pasti kan ada bagaimana melihat orang yang merasakan Basreng dari keadaan ini.
2: Ketika kita kasih tester, kita kasih value apa sih? Apa sih value dari produk kita ini? Disitulah kita muncul, disitulah kita berperan sebagai owner gitu. Ini loh, kita Basreng dari Riau, ada sagunya, yang biasanya ibu bapak makannya dari terigu, kita dari sagu. Yang biasanya dari ikan-ikan laut, kita dari patin loh. Yang alergi ikan, kita ini mantap banget. Kita kasih tester, akhirnya mereka borong, beli gitu, sampai habis.
1: Kan selain ikan patin, itu kan ada lagi ya ikan-ikan yang lainnya, khas Riau ya. Ada enggak kepikiran nanti membuat selain patin, nanti mungkin kepikiran enggak nanti ada produk-produk baru lagi yang nanti rencananya? Kan pasti ada planning-planning kan, bagaimana mengangkat kekhasan lagi. Mungkin selain ini nanti mungkin ada rencana ke depan gimana?
2: Kan ada ikan slice ya.
1: Itu dia.
2: Untuk saat ini ke ikan slice itu karena daging ikan slice itu kan enggak terlalu banyak.
1: Iya, sedikit ya, benar. Itu jadi PR juga ya kan ya.
2: Ikan patinnya aja juga kita beli sekilo. Dalam sekilo itu hanya sekitar 500-an yang ada dagingnya gitu. 500-an ada dagingnya dan 500 lagi itu kadang tulangnya, kepalanya berat gitu. Kita beli, padahal kita beli kan semuanya pakai tulang-tulangnya gitu.
1: Memang kalau bagus ini ya, memelihara sendiri ya, ternak sendiri ya. Itu pasti berlipat-lipat untungnya tuh ya. Kalau kita beli lagi beda ya.
2: Total kami belinya ikannya tuh ke kampung patin.
1: Langsung ya dari ini ya, dari ini sendiri ya, kolamnya sendiri. Kalau dari pasar kan pastinya mahal. Harganya mahal ya. Bagus memang dari nelayannya sendiri ya, langsung nggak tangan kedua atau tangan ketiga ya. Kalau itu ya bisa ya, kalau bersaing mungkin harga bisa lah ya. Harganya bisa terjangkau lah kalau dijual. Tapi kalau kita mengambil bahannya dari tangan kedua atau titik ketiga, pasti harganya kan sudah berbeda. Itulah strategi UMKM ya, pelaku UMKM. Gimana caranya mendapatkan kualitas yang baik dengan harga yang murah agar diproduksi dan juga dijual juga harganya terjangkau dan bisa di ini ya, dijangkau juga untuk penikmat Basreng ya, penikmatnya.
2: Benar sekali.
1: Oke, Cituan dan Puan, jangan kemana-mana, kita break sejenak dulu. Bagian Cituan dan Poin yang nanti boleh mengikuti baik di YouTube RRI Pro 4 ataupun di streaming, atau juga boleh mengikuti di frekuensi 95,9 MHz. Kita break sejenak.
3: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
4: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
3: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
4: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Ron?
4: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
3: mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
4: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
3: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
4: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
4: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
3: Mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
10: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
12: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
13: Saya Saiful Anwar.
11: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
12: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
13: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.
1: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
2: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
1: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
2: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
1: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
2: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
1: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
2: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil, lama-lama jadi besar.
1: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
2: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya riau.
4: Ya, Encik, tuan dan puan kembali menemani di teras UMKM. Hari ini kita kehadiran narasumber kita di studio Perempat RRI Pekanbaru, Anna Health Indonesia, hadirkan olahan patin dan juga sagu Riau atau kekasan dari Riau. Dan tadi sudah berbagi informasi bagaimana pengolahan patin dan juga sagu yang bisa menjadi basreng ya. Ada juga selain itu seperti mie ya.
5: Iya, ada misago juga.
4: Misago, misago itu produknya seperti apa sih?
5: Misago itu ya terbuat dari tepung sagu juga. Kalau biasa kan tepung terigu yang orang mie yang biasa. Jadi kalau ini dari sagu dan dia seperti mie instan juga.
4: Oh, seperti mie instan juga ya.
5: Bumbunya.
4: Oh, gitu. Jadi dia bukan kayak cemilan ya, beda ya. Enggak diproduksi seperti cemilan basreng gini, enggak, dia bentuknya kayak
5: mie
4: instan gitu ya, bisa
5: direndam aja pakai
4: direndam air. Atau dimasak juga bisa ya. Oke. Ya, Cik Tuan dan Puan, ini kan kalau kita berbicara UMKM harus kita ikut perkembangan ya, walaupun kita ngangkat produk dari kekasan dari Riau seperti bagaimana memanfaatkan patin, memanfaatkan sagu yang berlimpah di Riau nih. Namun kita bagaimana cara memasarkan? Tidak bisa aja kita jual-jual di rumah atau di kedai gitu ya. Terus kita memanfaatkan perkembangan digital. Kalau dari Anna Health Indonesia ini gimana? Bagaimana cara menjualnya? Karena memang kita harus ikut perkembangan.
5: Oke, kami ada cara sistem marketing kami itu ada dua. Ada offline dan online. Kalau offline-nya ya kita titip di gerai-gerai yang ada tersebar di Pekanbaru, Riau.
4: Iya.
5: Kemudian juga ada di Dumai, SKR. Nah, kalau untuk itu tuh kalau offline-nya. Kemudian kita langsung di toko kita juga jualnya. Nah, kalau untuk online, pastinya di dunia 4.0 ini kita kan sosial media itu sangat berperan penting.
4: Iya, sangat berpengaruh kita. Ya.
5: UMKM tidak boleh tidak aktif, tidak boleh tidak aktif di dalamnya. kita untuk memasarkan produk-produk kita ini, kita perlu platform-platform yang bisa mendukung dan bisa terjual, terjual dan banyak dikenal orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu banyak sih semua platform-platform yang ada di Indonesia, hadir ke Indonesia itu saya pakai, seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, itu semuanya saya pakai.
4: Semuanya dipakai ya.
5: Bahkan saya juga aktif sebagai content creator
4: untuk memasarkan produk sendiri ya.
5: Iya benar sekali. Dan kemudian suami juga ikut. Kadang ada teman-teman yang order dari Pakistan, kami bawakan. Nah, kadang-kadang suami saya orang Pakistan juga. Suami juga ikut mempromosikan juga. Awalnya orang Pakistan nggak tahu dengan Mbak Sreng sama sekali, jadi tahu mereka.
4: Kalau di sana kan pasti berbeda ya, jelas. Kekasan. Gimana mereka tahu? Ini khas Indonesia nih.
5: Ah, waktu itu kan waktu saya ke Pakistan nih, saya bawa beberapa produk saya. Kemudian saya testerkan ke mereka. Alhamdulillah di lidah mereka cocok.
4: Cocok ya.
5: Suka, gitu. Kemudian ada juga Kemoju. Kemoju itu saya bawa juga, mereka juga suka. Kalau di sana kan banyak mayoritasnya kayak yogurt-yogurt gitu ya. Kita nggak suka pedas. Kalau kita kan Indonesia suka pedas. Ketika kita bawa ini, ya mereka welcome gitu. Cocok di lidah mereka.
4: Cocok di lidah mereka ya.
5: Kan mereka habis.
4: Jadi memang kita harus memanfaatkan ini ya, perkembangan digital ya. Karena kalau mengharapkan kita tidak ikut perkembangan digital saat ini, pasti kita akan tertinggal ya. Bagaimana produk kita itu bisa dikenal sama orang sekarang, bahkan bukan hanya di Rio aja ya, di seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Kalau kita pandai mengolah media sosial itu dengan baik, pasti produk kita akan dikenal ya. Bagaimana kakak menanggapi UMKM yang belum memanfaatkan digital ini saat ini?
5: Ayo segera lakukan.
4: Harus segera memanfaatkan ya.
5: Jangan sampai nggak ikut aktif lah di karena sangat rugi kita kalau UMKM. Kalau seandainya nggak bisa kan, orang-orang dulu yang tahun-tahun 70-an itu kan kurang aktif dengan, dengan sosial media ini. Bayar kayak orang iklannya atau administrasinya, bayar ke anak-anak, Gen Z sekarang ini kan pandai-pandai semuanya sosial media. Itu sih himbau saya buat ibu-ibu UMKM yang belum bisa menggunakan sosial media yang sekarang lagi booming, lagi viral, silahkan digunakan sebaik-baik mungkin. Manfaatkan wifi-wifi dan data-data seluler yang kita beli itu untuk memposting produk-produk kita.
4: Produk kita ya. Ya, katanya sih sekarang walaupun nampak Facebook ini kan udah dibilang udah lama ya, tapi sekarang lagi-lagi boomingnya nih, orang menggunakan Facebook itu untuk berjualan juga, menghadirkan produk mereka yang dulunya orang banyak di TikTok kan. Sekarang nampak Facebook ini lagi mulai
5: FB Pro.
4: Iya, luar biasa sekarang orang banyak mempromosikan lewat Facebook, karena kebanyakan kan orang-orang yang mungkin kurang mengenal perkembangan digital, orang kebanyakan menggunakan Facebook ya dibanding TikTok. Ada yang mempunyai orang-orang mungkin umuran 50 ke atas itu punya Facebook, tapi mereka tidak punya TikTok, tidak punya Instagram ya. Ini harus memang dimanfaatkan semua ya, platform ini, media sosial ya.
5: Iya benar sekali.
4: Oke. Ya, kita break sejenak kembali, Kak. Setelah itu kita akan kembali bagaimana usaha kita bisa berjalan, itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan perkembangan digital, bagaimana caranya kreativitas kita salurkan dengan baik. Cituan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama dalam Teras UMKM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
3: Makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
5: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
6: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
5: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
6: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
5: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
6: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
5: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
6: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
7: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
5: Hello, Mi.
6: Apa ini?
5: Untuk kamu.
6: Hah? Uang?
5: Katanya sepatumu jebol.
6: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
5: Ya udah, pakai uang itu aja.
6: Hah? Yang bener.
5: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
6: Iya, tapi...
5: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
6: Beneran nih, makasih teman.
7: Hore, juara.
8: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
2: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
1: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
2: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
1: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
2: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
1: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
2: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
4: Ya, Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di saat ini dalam obrolan di teras UMKM. Bagaimana Unhealthy Indonesia itu menghadirkan olahan patin dan sagu khas Riau. Tadi sudah dijelaskan bagaimana mengolah, memanfaatkan kekhasan yang ada di Riau seperti patin dan juga sagu yang tadi diolah menjadi basreng dan juga diolah menjadi mie sagu ya Kak Ana ya. Ini selain itu apa tadi?
5: Sempolet.
4: Jadi ada juga tadi mie yang bisa di ini ya.

0: kayak mie instan gitu ya, bisa ya, dinikmati. Iya, mie sagu.
1: Otak-otak
0: patin. Otak-otak. Gitu. Selain itu ada lagi enggak yang dari produk Anna Health Indonesia nih?
1: Oh ya, selain olahan patin dan sagu, kita juga ada aneka frozen food. Nah, kalau aneka frozen food ini ya seperti kulit pangsit, aneka kulit.
0: Aneka
1: pangsit,
0: kulit
1: kebab, kulit tortilla, kemudian kulit dimsum, kemudian kulit lumpia,
0: itu juga ada kita buat. Kulit kebab itu bahan dari mana? Apa?
1: Kalau itu tuh dari terigu.
0: Dari terigu. Itu kekasan ini ya, dari Anna Health itu ya, ada kulit kebab. Iya,
1: itu Nusantara sih.
0: Nusantara.
1: Satu lagi yang roti Mariam khas Pakistan.
0: Ada juga ya. Tapi kebanyakan kan orang cari ini kulit kebab nih untuk bikin kebab tuh pasti kan ini kulitnya yang Anna. Bisa di sini ya pesannya, karena memang kalau kita melihat produk dari Kak Anna sendiri ini awal bagaimana memanfaatkan kekasan tadi seperti basreng, juga seperti misagu, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, apalagi pecinta yang berbahan sagu.
1: Iya, yang suka sagu, yang nggak mau gluten.
0: Selain itu juga yang tadi basrengnya tadi ada yang original, yang suka nggak suka pedes juga bisa dinikmati ya, karena ya
1: bisa diorder.
0: Ada media-media sosialnya ya di situ dari Anna Healthy Indonesia ini, baik Instagramnya, TikTok-nya, terus TikToknya. YouTube. Sekarang kalau tidak pakai digital ini pastinya kita ketinggalan ya pelaku UMKM ya, karena ya
1: benar sekali.
0: Karena walaupun mungkin kalau kita pelaku UMKM yang mungkin kurang mengetahui perkembangan teknologi, bagaimana memanfaatkan platform-platform, bagaimana ini bisa dipromosikan, bisa dijual di situ, kenapa tidak ya? Kalau tidak tahu bisa bertanya ya. Maupun apalagi sekarang banyak ini ya, pelatihan-pelatihan gitu ya kan ya?
1: Iya, kalau dari tahun ini udah gak banyak sih.
0: Enggak
1: tahun
0: banyak.
1: Kemarin banyak.
0: Banyak pelatihan-pelatihan ya.
1: Pemerintah, itu seringnya di hotel-hotel, kemudian dan pemerintah itu sendiri ikut berperan gitu. Kalau di tahun ini masih gak terlalu banyak lagi. Gitu. Kemudian event-event nasional, seperti tadi Indonesia Food Inovasi, kemudian Pangan Nusa, kemudian AKI. Nah, itu tuh event-event itu harus diikuti juga supaya secara nasional produk kita juga dikenal. Event-event itu pastinya diseleksi ya, kita memasukin berkas-berkas secara online. Gitu.
0: Memang harus sering-sering ikut event ya, karena ya kalau kita tidak mengikuti event, orang nggak tahu produk
1: jangan
0: kita seperti apa ya.
1: Iya. Aja nggak dikenal.
0: Nah, ini harus memang kita banyak berteman ya, karena dengan pelaku-pelaku UMKM yang lainnya kita banyak sharing ya. Sharing gimana produk saya nih menurut kamu gimana gitu ya. Apalagi yang mungkin tadi berbeda-beda produk gitu ya, mungkin dia olah yang lain. Gimana produk saya, kemasan saya gimana? Karena biasanya kan ada pelatihan-pelatihan gimana cara mengemas produk dengan baik, bagaimana mempublish produk kita dengan baik di tadi di WhatsApp bisnis juga bisa ya dimanfaatkan ya, di Instagram, di TikTok, sekarang Facebook juga lagi-lagi ini ya,
1: lagi-lagi
0: booming untuk bagaimana orang konten pun lagi booming, biasanya orang konten di YouTube ya, ini di Facebook juga lagi-lagi ini nih menarik. Ini pasti kan ada tantangan nih karena sebaik-baiknya jalan usaha kita pasti ada tantangan dan juga tidak mudah ya, apalagi saat ini banyak saingan juga. Ini dari Anna Healthy ini sendiri gimana?
1: Kalau tantangannya kadang apa ya, dari segi misalnya kalau untuk penambahan modal, kalau sekarang memang ada sih modal, cuman kan itu semua pakai agunan juga. Kalau kami, bisnis kami ini berjalannya tanpa peminjaman modal, memang uang pure dari kami sendiri. Dan bantuan dari pemerintah kami belum pernah menerima. Dan mungkin karena kami ketinggalan informasi juga ya, kami nggak dapat bantuan, atau memang nggak ada bantuannya, mungkin ada cuma nggak tahu. Jadi ya kita bertertatih-tatih.
0: Iya, iya,
1: untuk beli bahan ini, untuk beli modal mesin ini, kayak basering kami sih masih manual.
0: Okay, yeah, yeah, yeah.
1: Masih potong tangan. Kalau seandainya ada dananya, mungkin bisa beli mesin.
0: Mesin ya.
1: Pembuat baksonya masih manual. Gitu. Itu sih kekurangan saya untuk dari segi modalnya.
0: Itu ya tantangannya ya saat ini ya.
1: Terus yang kedua, kan kita nih konten kreatornya nggak terlalu banyak
0: followernya
1: gitu kan, yeah, pengikutnya. Ya kadang orang kalau kita nggak berbayar, ya nggak di.
0: Iya iya benar benar nonton ya.
1: Iya
0: link-linknya.
1: Dia harus banyak ekstrak, harus berbayar juga
0: setelah
1: berbayar. Gitu. Jadi tadi sedangkan kita tadi dananya kan nggak seberapa. Dana ini dikumpulkan gini-gini untuk ini kita ada kotak-kotak.
0: Iya iya iya.
1: Itu sih tantangannya, teman. Akhir-akhir ini juga dari pemerintahan juga udah enggak banyak kali bantuan-bantuan
0: apa
1: event-event.
0: Event-event
1: biasanya
0: ya.
1: Bazar-bazar gratis itu banyak.
0: Mungkin lagi efisiensi mungkin.
1: Iya, mungkin. Kami merasakan UMKM bagi merasakan
0: ketika UMKM efisiensi itu merasakan juga ya pelaku UMKM ya. Yang tadinya biasanya ada pelatihan dari pemerintah. Biasanya pelaku-pelaku UMKM datang sini, mereka mengikuti seperti kelompok-kelompok UMKM, pelaku UMKM dan mengikuti pelatihan, mereka biasanya dapat macam bantuan mesin atau apa. Yang terpenting katanya mereka terdaftar di pemerintah gitu.
1: RIB-nya.
0: Iya, terdaftar dan produk mereka harus tetap berjalan gitu. Ketika itu berjalan, ada beberapa biasanya mendapatkan mesin pengering kayak keripik gitu-gitu biasanya.
1: Biasanya juga KUB.
0: Iya.
1: KUB, saya enggak pakai KUB. Kan berjalan sendiri.
0: Ada juga rumah UMKM. Ini bisa menjadi sesuatu yang mungkin pelaku UMKM juga harus banyak belajar ya. Banyak belajar, banyak mencari informasi karena perkembangan ini, karena memang saat ini pemerintah walaupun efisiensi, mereka lagi gencar-gencarnya bagaimana mengangkat UMKM ini bisa terus berjalan, bisa bagaimana membanjukan ekonomi Indonesia. Terakhir, Kiana, apa yang ingin disampaikan dari pembahasan kita, dari olahan kekasan Kasrio ini, patin dan juga sagu, dan juga mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan.
1: Iya. Yang kembali tadi bahwasanya pemerintah juga harus ikut berperan juga membantu UMKM. UMKM jangan hanya di kota aja, di desa-desa, di kabupaten-kabupaten gitu. Kayak saya kan di Rimbo Panjang. Nah, jadi kalau untuk akses ke Bangkinang kan sangat jauh.
0: Benar.
1: Jadi dulu saya di kota gitu. Di kota itu saya merasakan 2 tahun sebelumnya itu saya merasakan saya sering ikut pelatihan-pelatihan gitu kan. Sejak saya pindah nih saya merasakan jarang ikut pelatihan gitu. Terus pemerintahan dari Bangkinang atau apa gitu. Mungkin saya lebih aktif lagi gitu. Kemudian untuk warga Pekanbaru lah gitu atau warga Riau lah gitu kan, utamakanlah untuk beli-beli produk-produk UMKM.
0: Iya,
1: ekonomi umat tuh
0: bangkit
1: gitu. Walaupun kita hanya beli satu tuh sudah senang hati.
0: Sudah senang ya.
1: Bisa ada event-event hadiahnya untuk apa, mungkin produk-produk UMKM.
0: Iya.
1: Karena UMKM ini dia kadang membantu perekonomian.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Kayak saya kan, suami saya kan belum boleh bekerja. Orang WNA gitu kan. Ya udah, kami dari memang pure dari pemasukannya semuanya dari ini.
0: Usaha ini ya, bagaimana dengan usaha-usaha yang mungkin dijalani saat ini ya.
1: Iya benar sekali. Okay. Kalau enggak tuh enggak running kan.
0: Iya. Oke, terima kasih Kana Health Indonesia, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana sih kita memanfaatkan kekhasan daerah menjadi satu produk yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan seperti patin dan juga sagu. Semoga saja usahanya sukses terus karena bisa menjadi yang tadi bagaimana sudah mengikuti event dan bisa menjadi terpilih juga mengikuti event di Jakarta. Semoga terus maju usahanya dan terus berkembang. Dan kami juga ucapkan terima kasih Cik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti dalam segmen Teras UMKM. Dengan topik kita Ana Healthy Indonesia, hadirkan olahan patin dan sagu khas Riau. Dan saya Fadli Umar mengucapkan terima kasih, dan kita akan menemani Cik Tuan dan Puan dalam segmen Teras UMKM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
2: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
2: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Encik, Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau di Tepat Siang. Tadi baru saja Anda ikuti dalam segmen Teras UMKM, bagaimana kita menghadirkan pelaku UMKM yang kreatif, bagaimana mengolah kekasan yang ada di Riau seperti ikan patin dan juga sagu. Dan Cituan dan Puan, di siang hari ini akan kami hadirkan dalam segmen informasi Nusantara dan lagu-lagu Nusantara menemani Cituan dan Puan. Jelang nanti akan kami hadirkan seruan azan zuhur di edisi 28 Mei 2026 di hari ini. Dan tetap semangat Cituan dan Puan yang saat ini mungkin masih dalam momen Hari Raya Idul Adha, masih pemotongan hewan kurban.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Yang Cituan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: gak sih kita mikir? Capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
1: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang. Padahal, gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu nggak salah. Yang salah kalau nggak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

Dian Cituan dan Puan, baru saja Anda ikuti seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selanjutnya kami ucapkan untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami hadirkan musik islami menemani Cituan dan Puan.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. PT Perusahaan Gas Negara atau PGN sebagai subholding gas Pertamina melalui rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2025 itu menyetujui pembagian dividen tunai itu sebesar 3,04 triliun setara 80% dari laba bersih yang dapat didistribusikan kepada entitas induk tahun buku 2025 sekitar 215,36 juta US dollar. PGN Komprites Sekuritas Sekretariatan PGN Fajria Usman menyampaikan bahwa keputusan pemahaman tersebut itu sebesar 80% mencerminkan komitmen PGN dalam menyeimbangkan pembagian imbang hasil kepada pemegang saham dan juga keberlanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini masih dalam nuansa Hari Raya Idul Adha. Bagaimana sih ketika kita mendapatkan daging kurban, agar menyimpan daging kurban itu biar awet dan tetap segar? Cik Tuan dan Puan, memang suasana Hari Raya Idul Adha memang selalu identik dengan kebersamaan dan juga berbagi daging kurban. Namun setelah daging diterima, seringkali muncul pertanyaan, bagaimana sih cara menyimpan daging kurban yang kita agar tetap awet, segar, dan tidak cepat rusak? Nah, kita ini memang akan bagaimana caranya kita menyimpan dengan baik. Namun yang terpenting adalah menjaga kualitas daging itu tetap terjaga. Cik Tuan dan Puan, langkah pertama yang harus kita lakukan diperhatikan adalah jangan langsung mencuci daging sebelum disimpan. Banyak orang mengira mencuci daging akan membuat lebih bersih. Padahal justru air dapat mempercepat pertumbuhan bakteri jika daging belum langsung dimasak. Sebaliknya, Cik Tuan dan Puan, daging cukup dibersihkan dengan dari kotoran dan yang menempel, lalu menyimpannya dalam kondisi kering.
1: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, alhamdulillah. Mana tengok Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
1: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, alhamdulillah.
3: Ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gurji. Khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang budak amat-amat api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan penyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
4: Allah Susi, mak bantu koroniku.
3: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah, berjuntai kaji Allah.
3: Iyo lah.
4: Nangar tancap.
3: Lao ya.
4: Lao Susi. Beli di apa niku sih?
3: Beli di mall lah. Kiku kerja sekali keren gue kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
4: Hargalan yang beli kau kajong kok?
3: Alah mak mampu mahawat kuti se, injus mahal regani. Harga pandai juga perak gani se, berjuta-jutaan pokok ne.
4: Mahal.
3: Iya mahal jadu ku cancang kon, jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tanu di bah.
4: Jatuh bahai, mak takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini kumat tuh.
3: Kasako tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabuk lagi hitung ya kan beli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
5: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
1: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Cuba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
0: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
1: Iya,
0: jangan
1: betul,
0: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
1: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita, kita bagi ke orang lain? Dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
0: Iya.
1: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan setiap hari raya Idul Adha. Dalam memilih hewan kurban, umat Islam dianjurkan mengikuti tuntunan syariat agar ibadah menjadi sempurna dan bernilai pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34 bahwa setiap umat telah disyariatkan berkurban dengan menyebut nama Allah atas rezeki hewan ternak yang diberikannya. Karena itu, hewan kurban hendaknya dipilih dari hewan yang baik dan layak. Selain itu, dalam surah Al-Hajj ayat 37 dijelaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaan dari hambanya. Maka memilih hewan terbaik menjadi bagian dari wujud keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah hewan kurban yang sehat, tidak cacat, cukup umur, serta memiliki kondisi fisik yang baik. Hindari hewan yang sakit, pincang, kurus berlebihan, atau mengalami cacat pada mata dan telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar umat Islam berkurban dengan hewan yang baik dan sempurna. Sebab ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kurban tahun ini membawa keberkahan dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pro 4 FM di Tetak Siang.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Si Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kantor wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau melaksanakan pemotongan hewan kurban pada Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di halaman Majelis Masjid Ikhlas, berawal dari kantor Kementerian Riau. Kepala Kanwil Kemenag Riau Mulyardi mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menjadi momentum memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian dan juga kebersamaan dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian kabar berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola.

Idul Adha menjadi momen yang indah untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat menjadi simbol kepedulian dan persatuan umat. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Semangat berbagi pada hari raya Idul Adha hendaknya menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lebih indah ketika dinikmati bersama.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Yan Cituan dan Buan, saat ini memang mengelola daging beku itu harus dicairkan secara perlahan di air kulkas, bukan direndam di air panas. Cara ini membantu menjaga tekstur dan juga daging tetap baik. Hindari untuk membekukan kembali daging yang sudah benar-benar cair karena dapat mempengaruhi kualitas dan kebersihan.

Hari Raya Idul Adha menjadi momen umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Agar sah dan bernilai ibadah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Orang yang berkurban harus beragama Islam dan memiliki kemampuan ekonomi tanpa mengganggu kebutuhan keluarga. Hewan kurban juga harus sesuai syariat, sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga akhir hari tasyrik. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga wujud keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hambanya. Semoga Idul Adha menjadi momentum berbagi dan memperkuat rasa syukur kita.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live secara langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat egois, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Idul Adha mengajarkan bahwa keikhlasan dan ketaatan adalah kunci utama dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu." Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Semoga semangat Idul Adha mampu menghadirkan hati yang ikhlas, peduli, dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Bagi umat Islam yang berniat berkurban, dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk satu Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Anjuran ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Anjuran ini berlaku bagi sahibul kurban sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah kurban dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

Dan kita akhiri informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana kita menyimpan daging kurban dengan sebaik-baiknya agar kualitasnya tetap terjaga.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Ian Ci, Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan informasi kali ini, Ci, Tuan dan Puan. PT PP bersama Inisiasi Zakat Indonesia IZI Perwakilan Riau melaksanakan kegiatan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban dalam program kurban 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Jalan Nagasakti, Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyebarkan manfaat dan kepedulian sosial kepada masyarakat melalui ibadah kurban. Proses pelaksanaan berlangsung dengan lancar dan penuh kebersamaan, serta dibantu oleh 10 orang tim relawan yang turut berpartisipasi dalam proses penyembelian hewan kurban dan juga pendistribusian daging kurban. Pada kesempatan itu, PP menyalurkan sebanyak 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing dalam kondisi sehat dan layak kurban. Hewan kurban yang disembelih memiliki postur tubuh yang tegap, bulu yang bersih dan juga terawat, serta tidak ditemukan tanda-tanda penyakit maupun cacat fisik. Adapun sapi memiliki bobot sekitar 70 kg dan kambing berbobot sekitar 25 kg. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro Dangdut.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cik Tuan dan Puan? Kembali bersama saya Fahri Umar menemani di Dandut You Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Edisi 28 Mei 2026. Tak terasa ya, baru aja semalam pemotongan hewan kurban. Mungkin saat ini juga masih ada yang pemotongan ya, Cik Tuan dan Puan. Fardi mengucapkan maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita sapa penelpon pertama, Cik Tuan dan Puan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di mana nih?
2: Dengan Ocu Amin, Bang Fardi.
1: Ocu, apa kabar Ocu?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Fardi.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha ya,
2: iya,
1: Ocu ya.
2: Iya, selamat Hari Raya Idul Korban minal aidin wal faizin, Bang Fardi.
1: Maaf lahir batin.
2: Maaf lahir batin.
1: Sehat Ocu? Canda, ya. Iya. Sehat Ocu? Gimana? Sehat?
2: Ini siapa nih? Siapa teman kali ini tuh? Siapa tuh?
1: Siapa?
2: Siapa di teman kita nih?
1: Siapa teman kita?
2: Ada dua orang tuh dengarnya.
1: Mana dua orang, sendiri saya nih.
2: Sendirinya?
1: Iya.
2: Kok suaranya dua tuh nih?
1: Kok bisa berdua suara saya ya?
2: Iya, ya tak dua bisa kayak suara cewek satu.
1: Mana ada cewek di sini? Nggak ada cewek dong.
2: Gimana tahu di Pro 4 sudah kayak di Jakarta tuh kan ada cewek dan cowok buat acara ya kan? Lagu dah Bang Fardi.
1: Ya, lagu.
2: Lagu dangdut.
1: Lagunya apa?
2: Ada playlist enggak ya?
1: Enggak ada playlist.
2: Enggak ada, request saja lah ya.
1: Iya.
2: Lagu apa dah Bang Fardi? Lagu apa? Lain Bumbu.
1: Lain Bumbu?
2: Iya, dari Pentinor.
1: Lain Bumbu.
2: Mm-mm.
1: Lain Bumbu.
2: Pentinor.
1: Nyanyinya dulu ya.
2: Lagunya agak panjang Bang Fardi, 7 menit ini.
1: Menit.
2: Iya, 7 menit. Mari potong aja nanti kalau apa.
1: Lain Bumbu ada.
2: Ada ya?
1: Iya.
2: Lain Bumbu lah Bang.
1: Lain Bumbu, oke.
2: Salam-salam teman untuk Bang Fardi yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Salam untuk Bunda ini Perawang, mohon maaf saya batin ya Bun. Kak Ius juga. Salam untuk Bunda Ros, Bunda Sortin.
1: Iya.
2: Ya kan? Lanjut untuk Bunda, untuk Mama Pami ya, yang bisa di kamper. Terus untuk siapa nih? Untuk Acu Ramon, Acu Jawa di Pancar. Yeah. Untuk Bang Sinsen, Pak Malibu Ija. Terus salam untuk siapa tuh? Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi, Bang Arman. Ada Pak Tonga di Kuansing sana. Wah, ada Bu Yani, Mama Indah di Pangkalan sana. Terus untuk Bunda Piktika juga di Arengka. Terus semua ada Bang Fardi.
1: Okay.
2: Yang dengarkan kita, saya untuk Arani ini ya, mudah-mudahan semuanya. Saya selalu laku-laku semuanya. Makasih Bang Fardi, ditunggu lagunya Bang.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami di saat ini dicoba dan dicoba lagi, boleh bergabung di saat ini. Encik Tuan dan Puan, Dandut You Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Cik Tuan dan Puan yang masih bersama kami, kita sapa kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di mana nih?
3: Dari Joya.
1: Eh?
3: Joya.
1: Joya di mana?
3: Di Rumbai.
1: Joya di Rumbai.
3: Salam kenal ya.
1: Salam kenal.
3: Bang Fardi ya.
1: Iya, sehat ya.
3: Sehat.
1: Iya.
3: Bisa lagu apa? Enggak lagu.
1: Boleh, apa lagunya?
3: Angin Surga.
1: Angin Surga.
3: Nah, ada.
1: Coba ya. Enggak ada angin dari surga, yang ada angin sun-sun. Enggak ada. Apa yang lain boleh, ganti yang lain.
3: Apa ya?
1: Apa yang lain?
3: Ntar ya.
1: Ya.
3: Apa nih?
1: Apa tuh lagunya?
3: Mana ya? Ini aja lah. Lagu di atas
1: apa?
3: Di atas apa nih?
1: Di atas apa tuh?
3: Tiada.
1: Harry Susan di atas angin.
3: Ah?
1: Harry Susan di atas angin.
3: Ini aja lah, tiada duanya.
1: Tiada duanya.
3: Ah, Imam S. Arifin ya.
1: Oke, ada.
3: Ya. Lagunya untuk Mas Tardi. Selamat sore.
1: Sore.
3: Makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Iya, Cik Tuan dan Puan masih menemani Dandut Yuk. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, siapa di mana nih?
4: Dangdut perempat selalu di hati. Ibu Emma di Rumbai, Mas Fardi.
1: Ibu Emma, gimana kabar Ibu Emma?
4: Alhamdulillah sehat, Mas Fardi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
4: Sudah lama Mas Fardi tidak muncul-muncul radio Mas Fardi.
1: Itu masalahnya, awak dapatnya siaran malam dengan subuh.
4: Kalau subuh udah ada request ya, Mas Fardi.
1: Itu masalahnya siang, Bang ya. Japri semuanya kan? Itu masalahnya tuh.
4: Waktu itu kan radio Mas Fardi itu Mas Fardi kunci pintunya, nggak buka-buka.
1: Apa kuncinya? Dikunci-kunci? Nggak boleh dong dikunci-kunci tuh.
4: Nggak ada di luar siaran radio perempat nih, udah lama.
1: Masa semalam tuh ini ada lagi perbaikan-perbaikan tuh bisa monitor ya, kalau lewat streaming.
4: Iya.
1: Ada kita umumkan tuh informasikan iya, bahwa sementara ini Pro 4 Pekanbaru lagi ada perbaikan pemancar. Jadi kalau yang mau dengar itu lewat streaming dia, lewat RRI digital bisa, tapi kalau lewat radio siarannya enggak ada.
4: Sekarang udah sehat ya, Mas.
1: Alhamdulillah sudah.
4: Amin.
1: Alhamdulillah.
4: Mas Fardi, ibu lagu Rembulan dari apa, Mas Fardi?
1: Rembulan bersinar lagi itu.
4: Iya, lanjut Mas Fardi. Mas Fardi, salamnya untuk lagi yang monitor Pro 4 petang hari ini ya, Mas Fardi. Semua dapat salam dari Bu Emma di Rumbai. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai.
1: Iya.
4: Dan istimewanya buat Mas Fardi, untuk Mas Fardi beserta keluarga semua, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezeki Mas Fardi,
1: lancar
4: aktivitasnya sampai kapanpun, dan insya Allah pulangnya Mas Fardi nanti dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke rumah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Fardi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Cituanan pun kita break sejenak.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Hari Raya Idul Adha menjadi momen umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Agar sah dan bernilai ibadah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Orang yang berkurban harus beragama Islam dan memiliki kemampuan ekonomi tanpa mengganggu kebutuhan keluarga. Hewan kurban juga harus sesuai syariat, sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga akhir hari tasyrik. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga wujud keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hambanya. Semoga Idul Adha menjadi momentum berbagi dan memperkuat rasa syukur kita.

rumahnya. Kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: YNC 204 kembali menemani di kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan atau Dal Karhut wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan itu terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan bahwa terdapat dua lokasi pemadaman yang dikerjakan tim Manggala Agni pada hari ini atau pada 27 Mei 2026. Selain itu, ia juga melakukan pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Sia. Hingga sore, api dilaporkan belum padam semuanya. Sekian kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Iya, Encik Tuan dan Puan, dan tak terasa waktu kita dalam program Dandut You di edisi 28 Mei 2026 akan segera diakhiri. Namun, Encik Tuan dan Puan, di sesi terakhir kita terima dulu penelponnya ya. Kita sapa, adakah siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Surtini di Sutomo, Parti.
0: Gimana kabar?
1: Kabarnya baik juga. Selamat Hari Raya, Idul Adha. Maaf lahir dan batin untuk kita semuanya, Parti.
0: Okay. Ya. Apa lagunya nih, Ibu Sur?
1: Kalau Ibu, kalau ada ya, nyanyinya Nur Lela aja lah.
0: Nur Lela. Penyanyinya Muksin Alatas atau Hafik?
1: Siapa aja lah penyanyinya itu. Muksin
0: Alatas
1: itu.
0: Ya, oke deh.
1: Ada kan? Itu
0: ada.
1: Ya, salamnya boleh Ibu?
0: Boleh.
1: Salam istimewanya untuk Pardi dan keluarga. Semoga semuanya.
0: Amin.
1: Tidak ada yang kurang suatu apapun. Amin. Juga untuk Nena, Aska, Aduna, Lucy, Atika, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Harta Timur Joko, Sujawi Ocu Amin, Bang Finson, Cubuyung, Ibu Darmainis, Pak Mali dengan Ibu Ijanya, Bunda Aini, Ibu Minar, Uwa Amur, Abang Yanto. Salam untuk kita semuanya, Padi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik, Tuan dan Puan, masih tetap semangat di saat ini. Dan tentunya kita selalu dalam keadaan sehat ya, Encik, Tuan dan Puan. Oke, satu penelpon lagi, kita siapa? Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Dandut yuk di Purwokerto.
0: Dandut yuk. Siapa di mana nih?
2: Bu Iyus lah, siapa lagi?
0: Gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Lagi di mana nih, Bu Iyus?
2: Di rumah. Iya, enggak jalan dong.
0: Enggak kemana-mana dong.
2: Tadi bawa anak tadi, kan dia libur 4 hari sampai hari Senin. Dia jalan kita, ya malas mah katanya. Di rumah aja lah katanya.
0: Rumah aja lebih enak lagi di rumah. Masa daging kurban lebih enak lagi dong. Masak daging kurban, rendang, atau bikin bakso, enak lah gitu.
2: Oh iya ya.
0: Daripada bikin entah bakso, kemana-mana kan.
2: Rendang. Iyalah, lagunya hanya kamu aja lah.
0: Hanya kamu, siapa nih penyanyi hanya
2: kamu? Siapa, gak salah. Ridho Roma.
0: Ridho Roma?
2: Iya.
0: Oke,
2: hanya Pati aja. Marah Rani.
0: Oke.
2: Gak Rani, nyanyi siap duanya. Lagunya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ada.
0: Oke, ada.
2: Salam buat Bu Setini, Pak Mali, dan Bu Adriansa. Itu Lasima, Diasi. Ya buat semuanya aja lah, istimewanya buat Pardi yang sedang bertugas bersama Raninya. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan lagunya.

0: Pro Dangdut.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Hari Raya Idul Adha menjadi momen umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Agar sah dan bernilai ibadah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Orang yang berkurban harus beragama Islam dan memiliki kemampuan ekonomi tanpa mengganggu kebutuhan keluarga. Hewan kurban juga harus sesuai syariat, sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga akhir hari tasyrik. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga wujud keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hambanya. Semoga Idul Adha menjadi momentum berbagi dan memperkuat rasa syukur kita pada Allah.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

Ikan adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Cituan dan Puan masih menemani di saat ini. Kalau kita berbicara tentang destinasi wisata, salah satu destinasi yang cukup dikenal adalah Istana Sia Sri Indrapura. Istana peninggalan Kesultanan Sia ini menjadi simbol kejayaan Melayu di masa lalu. Bangunannya megah dan juga perpaduan arsitekturnya ada seperti Melayu Arab dan Eropa. Di dalamnya itu tersimpan berbagai benda bersejarah seperti singgasana kerajaan, alat musik hingga foto-foto Sultan Siak.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Di tepak siang.

Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan setiap hari raya Idul Adha. Dalam memilih hewan kurban, umat Islam dianjurkan mengikuti tuntunan syariat agar ibadah menjadi sempurna dan bernilai pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34 bahwa setiap umat telah disyariatkan berkurban dengan menyebut nama Allah atas rezeki hewan ternak yang diberikannya. Karena itu, hewan kurban hendaknya dipilih dari hewan yang baik dan layak. Selain itu, dalam surah Al-Hajj ayat 37 dijelaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaan dari hambanya. Maka memilih hewan terbaik menjadi bagian dari wujud keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah hewan kurban yang sehat, tidak cacat, cukup umur, serta memiliki kondisi fisik yang baik. Hindari hewan yang sakit, pincang, kurus berlebihan, atau mengalami cacat pada mata dan telinga. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar umat Islam berkurban dengan hewan yang baik dan sempurna. Sebab ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kurban tahun ini membawa keberkahan dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: FM di Tepak Petak.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Inci Tuan dan Puan, kami cukupkan dalam kebersamaan menemani Inci Tuan dan Puan di tepa siang hingga petang saat ini, dan kita bersama siaran kami Perempat Suara Budaya Riau, karena di tepa malam nanti rekan kami Bintang Leli Sartika akan menemani Inci Tuan dan Puan.

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Ria. Terima kasih Cik Perempuan masih bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru. Untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti program selanjutnya, mulai dari mimbar Islam, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan kumandang azan maghrib untuk hari ini yang masuk pada pukul 18 lebih 19 menit.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk menambah bekal kita, memperbanyak amal ibadah kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salawat waring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Habiballah, uswatun hasanah, suri tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah rahimakumullah, pendengar RRI yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana peranan kita sebagai orang tua dalam mempersiapkan generasi kita, anak kita, menjadi anak yang berguna baik bagi dirinya, bagi agamanya, dan bagi bangsanya. Jemaah hadirin rahimakumullah, apa itu pendidikan yang utama bagi anak? Sebagai orang tua, kita diamanahkan oleh Allah sebuah dan seorang keturunan yang mampu nantinya menambah generasi kita, melanjutkan perjuangan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Anak ibaratnya sebuah amanah, sebuah tabungan kita, aset bagi kita orang tua apabila kita dapat membimbing mereka, mendidik dan membina mereka sesuai dengan syariat agama. Anak juga dapat menghancurkan masa depan orang tuanya. Anak juga dapat menjerumuskan orang tua ke lembah neraka, ke lembah siksaan yang sangat pedih. Karena apa? Karena salah didiknya orang tua terhadap sang anak. Lalu bagaimana pengajaran yang baik yang sesuai menurut syariat agama kepada anak-anak kita? Yang pertama, tanamkanlah iman dan akidah. Sebagaimana pertanyaan Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, bila ayah tidak ada nanti, masihkah engkau mau beribadah kepada Allah, Nak? Tapi sekarang ini malah sebaliknya. Kalau misalnya kita berkumpul dengan anak kita, kita sangat mengkhawatirkan tentang masa depannya, dan sering kita mungkin bertanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Wahai anakku, jika aku sudah tiada nanti, kamu akan makan apa, Nak? Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, pondasi yang pertama dan utama yang harus kita berikan kepada anak adalah pondasi tauhid, pondasi keimanan dan keyakinan kepada Allah. La tusyrik billah, janganlah sekutukan Allah. Bila ini sudah kuat, maka hal yang lain akan lebih mudah untuk kita menanamkannya. Apabila kita menginginkan anak kita menjadi seseorang yang sangat penting di masa depannya, kita sudah tenang, kita tak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan pondasi tauhid yang kuat, anak kita menjadi seorang yang sukses, sukses dengan ilmu agamanya juga. Menjadi orang yang terpandang, menjadi seorang pemimpin, sukses dengan kepemimpinannya dan juga dengan agamanya. Maka sebagai seorang tua, perlu kita tanamkan, selain anak kita pintar ilmu dunia, kita juga inginkan anak kita pandai dalam agamanya. Kemudian untuk menanamkan tauhid kepada anak kita, ada yang perlu dapat kita lakukan. Yang pertama, Kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang tidak hanya pintar ilmu umumnya, tapi juga benar akidahnya. Dengan kita menanamkan tauhid kepada anak, anak itu cerdas dalam ilmu dunianya, anak itu pakar dalam ahli teknologinya, tetapi dia juga benar dalam agamanya. Jangan sampai ilmu dunia bisa membuat dia jauh dari agamanya. Sangat sesungguhnya ilmu dunia yang dilandasi dengan agama, maka akan menjadikan seorang anak kita menjadi orang yang sukses di dunianya dan juga akan bahagia di akhiratnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menanamkan tauhid kepada anak? Yang kedua adalah sesungguhnya ruh dan jiwa semangat tauhid yang melekat pada diri anak akhirnya akan tumbuh pada puncak disiplin murni yang tumbuh dari dirinya sendiri, di mana sang anak akan merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia akan selalu merasakan kehadiran Allah dekat dengan dirinya. Ia akan sadar sesadar-sadarnya, tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pandangan Allah. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, apabila tauhid sudah kita tanamkan kepada diri anak, mau kemanapun ia berada, dimanapun dia melakukan posisi kehidupannya, aktivitas hidupnya, maka ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menanamkan tauhid kepada anak? Yang ketiga adalah dengan adanya landasan tauhid yang kokoh, maka anak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak akan rakus, ia tidak tamak terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Ia akan lebih tawaduk dan tidak mau mengambil yang bukan menjadi hak. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, dengan penanaman tauhid kepada anak, maka insya Allah kita akan mendapatkan seorang sosok anak yang tidak hanya pintar ilmu dunia, tapi ia juga pintar dalam ilmu akhiratnya. Ia tidak hanya sukses di dunia, tapi ia juga sukses di akhiratnya. Kemudian dengan adanya penanaman ilmu tauhid, dimanapun anak kita berada, apapun aktivitas yang dilakukannya, ia akan selalu merasa Allah akan selalu mengawasinya. Ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dekatnya, sehingga itu dapat mengantisipasi dirinya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penanaman tauhid, maka sang anak akan menjadi seorang yang tawadu dengan harta yang ia miliki, dengan jabatan yang ia pimpin, maka ia menjadi sosok pribadi yang tawadu, yang rendah hati, yang tidak sombong dengan apapun kemewahan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada dirinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka marilah sama-sama kita menjadi orang tua yang memegang amanah dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mampu mendidik anak kita, membimbing anak kita tidak hanya pintar dalam ilmu dunia, tapi juga pintar dalam ilmu agamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar, demikian telah kita simak mimbar agama Islam, dan akan segera kita rangkai kebersamaan ini dengan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini pendengar, segera kita akan dengarkan Quran Surah Al-A'raf dimulai dari ayat 113 dan akan dibacakan oleh Syahrul Hidayat, diterjemahkan Sri Rahayu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib.
3: Saatnya salat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
3: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Berikut ini bersama saya Bintang Leli Sartika. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menggratiskan seluruh biaya masuk di kawasan wisata Danau Raja Rengat selama libur Hari Raya Idul Adha 2026 mulai 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Kepala Dispora Budparinhu Ahmad Syukur menyebutkan kebijakan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang berlibur sekaligus mendorong pergerakan ekonomi dan kunjungan wisata di Danau Raja. Selama periode tersebut, Cik Tuan dan Puan, tiket masuk, biaya parkir hingga tempat jualan digratiskan. Pemerintah juga meminta pedagang tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan tetap menjaga kebersihan kawasan wisata. Pemkab Inhu turut menegaskan, masyarakat dapat lapor jika masih ditemukan pungutan liar di area wisata maupun parkir, termasuk di sepanjang Jalan Sultan atau Jalan SMA yang berada di sekitar kawasan Danau Raja Rengat. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, di tengah libur panjang, agrowisata petik melon mulai menjadi alternatif wisata baru bagi masyarakat Riau. Salah satu destinasi yang menarik perhatian adalah Evergreen House Pekanbaru yang berada di Jalan Pesantren Kulim Tenayan Raya. Owner Evergreen House Indrajaya mengatakan agrowisata ini mulai beroperasi sejak September 2025 dengan mengusung konsep wisata edukasi pertanian modern. Pengunjung dapat melihat langsung budidaya melon premium hingga merasakan pengalaman memetik buah dari pohonnya. Kebun seluas 640 meter persegi ini membudidayakan 4 jenis melon premium, yakni Sweet Lavender, Sweet Net 9, Dalmatian, dan White Kirin, menggunakan benih berkualitas F1. Dalam satu periode tanam, kebun mampu menampung sekitar 1.500 populasi melon. Menariknya, Cik Tuan dan Puan, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk. Dengan membawa uang Rp50.000, pengunjung sudah bisa menikmati melon segar seberat 1 kg dari berbagai varian yang tersedia. Agrowisata Evergreen House ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore pada tanggal 29 Mei 2000 dan pada tanggal 29 Mei 2026 ini dijadwalkan menggelar panen raya melon. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita besok pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4R RI Pekanbaru. Cik Turang pun hadir kembali menyapa Anda untuk tepak malam hari ini, dan saya Bintang Leli Sartika ada di sini untuk menemani aktivitas dan suasana libur Anda sepanjang malam hari ini ya, di hari Kamis, hari ke-28 di bulan Mei 2026. Tinggal menghitung hari, kita akan meninggalkan bulan Mei dan masuk ke bulan Juni. Gak terasa ya, Cik Terempuan. Dan senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani waktu istirahat Anda dengan alunan lagu-lagu daerah terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dari bumi Melayu di Pekanbaru, malam ini kita akan berjalan sejenak ke kawasan timur Indonesia. Tepatnya ke Tulehu, Cik Tuan dan Puan. Yang dikenal memiliki tradisi khas dan penuh makna dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, setiap daerah di Nusantara itu pasti memiliki cara sendiri ya dalam merawat budaya dan nilai kebersamaannya. Begitu juga di Tulehu, Cik Tuan dan Puan, Idul Adha bagi mereka bukan hanya menjadi momen ibadah dan penyembelihan hewan kurban saja, tapi menjadi ajang mempererat persaudaraan antar warga melalui tradisi turun-temurun yang masih terus dijaga sampai saat ini. Nah, masyarakat Tulehu biasanya merayakan Idul Adha dengan nuansa gotong royong yang sangat kuat, mulai dari persiapan kurban, memasak bersama, sampai tradisi saling berbagi kepada tetangga dan keluarga. Semuanya dilakukan dengan penuh kekeluargaan, dan suasana di sana ya akan terasa sangat hangat, apalagi dengan lantunan takbir dan kebersamaan warga yang berkumpul sejak pagi hari. Bayangkan, jadi gak ada yang katanya ke ladang, pokoknya ngumpul sejak pagi. Nah, di satu hari itu ya full pendengar. Nah, seperti apa keunikan tradisi masyarakat Tulehu dalam merayakan Idul Adha ini, dan nilai budaya apa yang masih terus dipertahankan sampai sekarang? Kita akan ulas bersama malam ini di Ragam Irama Nusantara. Tentunya sambil ditemani lagu-lagu daerah pilihan yang menenangkan dan membuat malam kita hari ini terasa seperti berbeda.

Ya, kembali lagi kita Cik Tuan dan Puan di Ragam Irama Nusantara. Kita masih akan mengulas dengan tuntas ya, seperti apa tradisi unik dari Tulehu di Maluku dalam merayakan Idul Adha, Cik Tuan dan Puan. Nah, ternyata memang walaupun banyak cara dilakukan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha ini, kalau di masyarakat negeri Tulehu, Maluku Tengah, mereka menamakannya merayakan kaul atau abda'u. Ya, ini dilakukan sesaat setelah melaksanakan sholat id secara berjamaah. Akan ada adegan gendong kambing ya dalam rangkaian perayaan ini, Cik perempuan. Kaul dan abda'u ini adalah tradisi adat puncak dari serangkaian parade budaya yang dilakukan masyarakat Tulehu. Jadi tak hanya satu desa, Cik Tuan dan Puan, tapi juga melibatkan masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Dan tradisi ini sudah berlangsung cukup lama loh. Dari abad ke-17 ya. Dan tradisi kaul lazimnya prosesi penyembelihan yang banyak dilakukan di berbagai tempat. Bedanya di sini prosesi penyembelihannya dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama dilakukan selesai sholat, yang kedua penyembelihan khusus di mana ada seekor kambing inti dan 2 kambing pendamping. Nah, sebelum disembelih, ketiga kambing ini digendong dulu dengan kain oleh pemuka adat dan agama untuk diarak keliling negeri. Nah, sambil diiringi dengan solawat dan takbir, ketiga kambing ini dibawa menuju ke pelataran masjid negeri Tulehu. Jadi penyembelihannya dilakukan oleh imam besar masjid negeri Tulehu. Dari atas masjid, kelompok ibu-ibu akan menabur bunga yang harum baunya. Sementara darah cipratan kambing yang disembeli diperebutkan oleh pemuda anggota adat abda'u. Karena ini merupakan simbol bahwa pemuda Tulehu rela berkorban untuk kebenaran. Nah, abda'u ini simbol kemakmuran, Cik Duan. Dan pasca penyembelihan, proses abda'u dilangsungkan ya. Pesertanya sebagian besar adalah para pemuda dan mereka harus berkaus singlet aja, kemudian berikat kepala warna putih dan berjalan beramai-ramai menuju rumah imam negeri Tulehu. Nah, setelah para pemuda abda'u sampai, imam besar akan menyerahkan bendera hijau berenda benang berwarna kuning emas. Karena hijau itu melambangkan subur ya, dan kuning adalah kemakmuran menurut mereka. Dan bendera inilah yang nantinya bakal diperebutkan oleh ratusan pemuda yang mengikuti upacara tersebut.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muangcung. Suku Sawang melakukan ritual Muangcung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih Citra Ampun, masih bersama saya di Ragam Irama Nusantara. Nanti kita lanjutkan lagi informasinya ya, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 19:32 masuknya waktu sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Wow ya. Kita sudah berada di menit ke-51 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau kita enggak menyelesaikan tradisi unik dari daerah Maluku Tengah ini, enggak pas rasanya, Cik Todong Puan tadi, karena kita masih sampai di sesi penyembelihan ya, dari tradisi kaul yang lazimnya

prosesi ini dilakukan dengan dua tahap ya. Tahap pertama dilakukan setelah sholat dan tahap kedua setelah digendong. Ya, sebelum disembelih ketiga kambing ini digendong dulu dengan kain oleh pemuka adat. Nah, dan Cik Tuan dan Puan, dalam pelaksananya ada sebuah tradisi sekilas terkesan kayak ada kekacauan gitu. Karena mereka akan saling pukul ternyata, saling injak, waduh, dan saling dorong untuk memperebutkan panji. Tapi gak perlu khawatir Cik Tuan dan Puan, sebelum prosesi rebutan bendera dilakukan, para pemuda ini sudah terlebih dahulu disiramkan air khasiat oleh imam besar yang konon membuat tubuh mereka kuat dan terbebas dari rasa sakit. Nih, kita bayangkan ya. Tapi justru inilah yang mencuri perhatian halayak, Cik Tuan dan Puan. Orang-orang di sekeliling berteriak, menyoraki sambil memberikan dukungan kepada para pemuda agar berhasil mendapatkan bendera lambang kesuburan dan ketentraman ini, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi memang hal ini tidak mengganggu proses dari tradisi unik ini, Cik Tuan dan Puan. Itu yang membuat tradisi ini menjadi memiliki nilai sakral buat mereka. Karena memang tradisi ini harus berlaku seperti itu, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi pemuda-pemuda di sana itu harus mendapatkan bendera dengan lambang kesuburan dan ketentraman itu, Cik Tuan dan Puan. Jadi gambaran dari tradisi unik orang Tulehu di Maluku Tengah ini dalam merayakan Idul Adha itu terasa sangat sakral dan memiliki kebersamaan yang luar biasa, Cik Tuan. Jadi sangat-sangat terasa. Kalau kayak kita di Pekanbaru kan hanya coba sekedar ya potong kurban, terus menyaksikan pemotongan kurban, kemudian membagi-bagikan, hanya itu aja, sekedar itu aja ya. Tapi tradisi di Tulehu ini hanya ada. Jadi lebih, memang khasnya dari orang Tulehu, Cik Tuan dan Puan ya. Semoga saja tradisi ini masih tetap hidup sampai sekarang ya. Memang hidup sampai sekarang sepertinya. Dan membuat perayaan-perayaan besar Islam itu akan terasa, sangat terasa ya ketika kita terus menghidupkan tradisi ini, Cik Tuan dan Puan. Demikian informasi kita untuk Ragam Irama Nusantara malam hari ini tentang tradisi unik orang Tulehu di Maluku Tengah dalam merayakan Idul Adha. Sampai jumpa di Ragam Irama Tradisi Nusantara berikutnya.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekan Baru di Tepak malam hari ini dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini Cik Tuan dan Puan. Sebelum kita rangkaikan lagi kebersamaan malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan daerah Nusantara, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama mini yang kami angkat kembali tentang drama Lancang Kuning.

0: Lancang kuning berasal dari kata lancang, yaitu perahu kebesaran kerajaan. Dan kuning adalah warna kebesaran kerajaan yang digunakan sebagai kendaraan air oleh raja-raja Melayu Riau zaman dahulu. Adapun legenda atau cerita rakyat lancang kuning ini diangkat dari nama tersebut karena legenda ini menceritakan peristiwa yang terjadi dalam lingkungan kerajaan. Bagaimana kisah dan ceritanya? Mari kita simak legenda lancang kuning.
1: Pada suatu masa, di suatu daerah di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, terdapat sebuah kapal yang bernama Lancang Kuning. Kapal tersebut ialah kepunyaan seorang raja yang dikenal dengan nama Datuk Laksamana Perkasa Alim. Pada suatu hari, para dayang pun datang menuju istana nak menampilkan sebuah tarian dalam rangka merayakan hari jadinya kapal Lancang Kuning. Sang raja pun terpikat dengan salah satu dayang dan mengajaknya untuk berkenalan. Nama gadis itu ialah Zubaidah. Zubaidah ialah seorang gadis yang tak lagi memiliki mak dan bapa yang berasal dari Bintan. Raja pun jatuh hati pada dia. Akhirnya, ia pun menugaskan kedua anak buah dia, iaitu Panglima Umar dan Panglima Hasan, untuk mendatangi rumah makciknya dan menyampaikan perasaannya. Keesokan harinya, Panglima Umar dan Panglima Hasan pun datang menemui Zubaidah atas perintah raja. Mereka membagi tahu Zubaidah bahawa raja tertarik kepada dia. Setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka, Zubaidah pun menolak perasaan raja.
2: Ampun Datuk, saat ini hamba belum bisa menerima perasaan raja. Sekali lagi, hamba mohon maaf Datuk.
1: Lepas itu, Panglima Umar dan Panglima Hasan pun meninggalkan rumah makcik Zubaidah. Sebelum membagi tahu jawaban dari Zubaidah kepada raja, mereka pun berjalan mengelilingi desa dan tak disengaja bertemu dengan Teratai yang merupakan adik dari Panglima Hasan. Hubungan Panglima Umar, Panglima Hasan dan Teratai sangatlah dekat. Panglima Umar pun menganggap Teratai ini layaknya adik kandung dia sendiri. Pada suatu masa, para pembesar Bukit Batu pun sedang bermain sepak takraw di lapangan yang tak jauh dari danau. Bersamaan dengan tu pula, gadis desa dan Zubaidah tengah bermain kat danau. Tiba-tiba, terdengarlah suara seseorang memberitahu bahawasanya ada yang tenggelam. Ternyata orang yang tenggelam tu ialah Zubaidah. Namun seorang panglima pun dengan sigap lari ke arah danau untuk menyelamatkan Zubaidah. Seseorang itu ialah Panglima Umar. Lepas kejadian tu timbullah perasaan cinta Zubaidah kepada Panglima Umar. Begitu pula dengan Panglima Umar.

0: Mendengarkan apa yang terjadi, raja begitu murka. Raja pun tak menyangka bahwa yang dicintai oleh Zubaidah ialah Panglima Umar. Panglima Umar dan Zubaidah pun tak henti untuk mengucapkan kata maaf agar hubungan mereka direstui. Akhirnya raja pun luluh dan meredakan emosinya secara perlahan. Raja pun akhirnya menghargai hubungan mereka dan merestui pernikahan antara Zubaidah bersama Panglima Umar. Panglima Hasan pun tampak murka. Ia akan tetap mencari cara untuk memisahkan Zubaidah dengan Panglima Umar. Beberapa bulan kemudian, raja bersama perwakilan kerajaan sedang berdiskusi dalam suatu rapat.
1: Siapa agaknya yang layak boleh memegang amanah sebagai utusan untuk pergi ke Lingga?
2: Ampun tuanku, pada pandangan Patih, Datuk Panglima Umarlah yang layak untuk menjadi utusan.
3: Ampun tuanku, jika Patih yang tuanku titahkan akan Patih junjung di atas kepala Patih.
4: Bagus, buatlah persiapan.
0: Maka diperintahkanlah Panglima Umar sebagai perwakilan kerajaan untuk pergi ke Lingga. Keesokan harinya, Panglima Umar dan pasukannya pun melakukan persiapan untuk berlayar. Tak lupa ia meminta doa keselamatan selama perjalanan kepada istrinya, serta meminta tolong kepada Teratai dan Panglima Hasan untuk menjaga istrinya sebelum ia pergi. Lepas itu, berangkatlah Panglima Umar ke Lingga diiringi tangisan istrinya Zubaidah. Lepas beberapa hari kepergian Panglima Umar, datanglah Panglima Hasan menuju rumah Zubaidah.

0: Siapa? Oh, Dato Panglima Hasan. Ada apa?
1: Maksud kedatangan Panglima Hasan ini tidaklah baik. Ia mencoba kembali untuk mendapatkan hati Zubaidah.
2: Begini, Zubaidah. Umar sedang tak ada. Berilah aku kesempatan. Aku rindu madu kasihmu.
1: Zubaidah yang mendengar hal tersebut memuka dan mulai tidak nyaman dengan kedatangan Panglima Hasan.
0: Datuk, rupakah Datuk yang berhadapan dengan Datuk ini ialah istri daripada sahabat yang mengaku sedara kepada Datuk?
2: Aku tak peduli, Zubaidah. Lihatlah, akan kurampas kau dari tangan Umar.
1: Tiba-tiba teratai yang mendengar kegaduhan segera datang dan melindungi Zubaidah dari kemarahan abangnya, Hasan. Panglima Hasan pun pergi dengan perasaan yang murka. Lepas kejadian itu, Panglima Hasan pun langsung pergi mencari Pawang. Panglima Hasan pun mengancam Pawang untuk bekerjasama dalam tujuan buruknya.
2: Tok Pawang, Patik ingin Tok Pawang dapat membantu Patik dalam membalas perbuatan Zubaidah. Ia telah mempermalukan saya.
3: Rencana apa maksud Datuk?
2: Dah dua kali kapal Lancang Kuning dibatalkan ketika hendak berlayar. Inilah kesempatan kita untuk menjadikannya sebagai alasan. Saya mau Tok Pawang sembahkan kepada Raja. Katakan bahwa kapal Lancang Kuning minta disemah dengan darah perempuan Bunting Sulung. Kalau tidak, pelayaran terkendala dan Raja akan mendapatkan bencana.
3: Hamba tak berani, Datuk. Hamba tak pernah membawa pesan dusta ke bawah duli.
2: Kalau Tok Pawang tak ikut kemauan saya akan semah Lancang Kuning dengan darah Tok Pawang.
1: Pawang yang terpaksa mengikuti keinginan Panglima Hasan pun akhirnya pergi menghadap Raja ke istana, melaksanakan rencana jahat dari Panglima Hasan. Ia menyampaikan pesan kepada Raja bahwa pelayaran kapal Lancang Kuning dapat dijalankan apabila terdapat sesajen atau semahan.
2: Apabila Patik diberi kuasa untuk menyelenggarakan perayaan Lancang Kuning, akan Patik kerjakan dengan sepenuh hati. Apabila bendahara terkendala, biarlah Patik yang memimpin acara kali ini.
4: Mengapa tidak? Beta serahkan saja perkara ini atas kebijaksanaan Datuk.
1: Raja pun menyetujui pengajuan Panglima Hasan dan Pawang tanpa mengetahui siapakah orang yang akan dijadikan persembahan untuk pelayaran kapal Lancang Kuning ke laut. Dengan perintah Hasan, segerombolan pengawal dengan tombaknya pun datang untuk menjemput Zubaidah

0: Ada hal apa, Datuk? Adakah berita buruk mengenai suami hamba?
1: Hamba kurang periksa, tapi hamba diperintah untuk memanggil Cik Zubaidah kerana Raja hendak berjumpa dengan Puan di pantai dekat Lancang Kuning.
0: Raja? Baiklah, biar hamba ambil selendang dulu. Teratai, kau ikut samalah temankan aku.
2: Iyalah, Kak. Akhirnya Zubaidah dan Teratai pun pergi ke pantai dekat Lancang Kuning berada. Namun, bukannya Raja yang ditemui. Ia langsung disergap oleh pengawal Panglima Hasan lainnya.
0: Apa ni? Tolong lepaskan hamba. Kenapa hamba yang ditangkap?
3: Abang, ada apa ni?
4: Pengawal, bawa dia pergi.
2: Teratai pun ditahan oleh pengawal lain. Kemudian Zubaidah diikat tangannya dan dibaringkan di pasir pantai.
0: Tolonglah, kasihanilah hamba. Kalau punya hamba diperintah menjadi korban, tunggulah sampai suami hamba pulang.
2: Sayangnya Zubaidah pun tak terselamatkan lagi. Ia sudah dijadikan semahan atas peluncuran kapal Lancang Kuning oleh Panglima Hasan. Di dalam istana, terlihat Panglima Umar yang telah kembali dari perjalanan tugasnya.
5: Umar?
6: Datuk, ada apa?
5: Begini Umar, selama engkau pergi, telah terdapat bencana. Raja baru tahu kabar ini setelah diberitahu oleh Teratai.
4: Beta berdiri sebagai raja, mengapa tidak diadukan sebelum perkara ini berlaku kepada Beta? Temenggung, kurungkan pawang berdebah ini. Beta tak mau melihat mukanya lagi.
5: Saat ini, pawang sedang ditindaklanjuti oleh raja. Panglima Hasan dan pawang telah berdusta kepada raja bahwa syarat meluncurkan kapal Lancang Kuning memerlukan semahan. Raja menyetujui tanpa mengetahui siapa yang dijadikan semahan. Dan nyatanya, semahan itu ditargetkan kepada Zubaidah, isteri kau. Lepas tu, pawang ternyata juga diperintah oleh Panglima Hasan agar mengutus anak buahnya untuk menyerang kau dan prajurit saat perjalanan kemari.
2: Lepas mendengar keseluruhan cerita dari menteri, Panglima Umar tampak sedih dan tak berdaya. Ia lalu meminta izin kepada menteri untuk pergi. Beberapa hari pun berlalu. Panglima Hasan baru tiba di tepi pantai setelah melayarkan kapal Lancang Kuning ke laut. Panglima Umar yang mendapat kabar tersebut langsung mencari sahabat yang kini menjadi orang yang paling dibencinya itu.
4: Hasan, apa yang kau telah perbuat terhadap istriku?
2: Panglima Hasan yang mengira Umar telah mati di tangan prajuritnya pun terkejut melihat Umar masih hidup.
4: Eh Umar, jangan pula kau nak salahkan aku. Zubaidah menjadi korban ialah titah Sultan.
6: Aku dah dengar semua ceritanya. Apapun yang kau ucapkan, aku sudah tak percaya lagi. Ini akan kubalas perbuatan yang telah kau buat kepada istriku.
2: Terjadi pertarungan hebat antara Panglima Umar dan Panglima Hasan. Duanya berlari hingga ke daerah perbukitan dan sama-sama tak terkalahkan. Namun, kekuatan sekaligus amarah Panglima Umar akhirnya telah berhasil mengalahkan Panglima Hasan. Lepas kejadian tersebut, pawang dikabarkan mendapatkan hukuman dari raja. Panglima Umar berlayar menggunakan kapal Lancang Kuning seorang diri setelah memohon izin kepada raja. Lepas itu, tak terdengar lagi kabar dari Panglima Umar. Tak ada yang tahu keberadaannya bersamaan dengan kapal Lancang Kuning. Diduga kapal tersebut dilanda badai dan Panglima Umar pun tenggelam bersamanya.
7: Lancang Kuning terdiri dari dua kata. Menurut sejarah, perkataan lancang satu makna dengan perkataan kencang ataupun laju. Bentuknya ramping dan dapat dipakai di sungai maupun di samudera luas. Pada umumnya, lancang terdiri dari badan perahu, dua layar, 8 dayung dan rumah perahu. Lancang dapat membawa 50 orang lebih dan dilengkapi dengan meriam serta apilan. Ujung haluannya pun sangat panjang, runcing dan tajam seperti mata tombak yang mengerikan. Hal ini digunakan untuk menikam lambung kapal musuh, sekaligus sebagai tangga titik untuk menyerbu ke kapal musuh. Tetapi, lancang tidak digunakan untuk pertempuran, melainkan hanya dipergunakan sebagai penyerang gerak cepat.
2: yakni pengintai posisi musuh. Umumnya, raja-raja Melayu dahulu memilih kuning sebagai warna tanda kebesarannya, sehingga ditetapkan bahwa setiap benda yang berwarna kuning adalah milik raja. Itulah mengapa kita kenal kapal tersebut dengan sebutan lancang kuning, yang membawa kita pada sebuah pengertian bahwa lancang yang dimaksudkan itu ialah kendaraan milik raja.

0: Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalin indah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
5: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Demikian tadi Ci, Tuan dan Puan sudah kita simak ya cerita legenda dari daerah Riau Lancang Kuning ya. Dan diiringi dengan lagu Lancang Kuning yang menjadi lagu kebanggaan masyarakat Riau, Ci, Tuan dan Puan. Dan dari Sudirman 440 menemani suasana hangat di tempat masing-masing yang masih juga dalam suasana merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi libur panjang Cik Tuan Puannya hingga akhir pekan nanti kami masih akan menyuguhkan ragam lagu-lagu pilihan yang tentunya akan membuat suasana malam hari ini semakin terasa hangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Malam Idul Adha di Pekanbaru terasa beda lah ya. Pasti suasananya lebih hangat dan penuh kebersamaan. Dan dari gema takbir, kemudian jalanan kota yang tenang, ya mungkin sekarang kalian pada berkumpul bersama keluarga, saling bercengkrama, menikmati hidangan lebaran, ada yang baru pulang silaturahmi, ada juga yang menikmati malam dengan istirahat sambil ditemani radio kesayangan. Nah, dan Idul Adha selalu mengingatkan kita bahwa kebahagiaan paling sederhana itu sering lahir dari kebersamaan ya, Cik Tuan dan Puan. Dan apalagi kalau kita dengan rasa bersyukur ya. Terima kasih untuk Anda yang malam ini masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru menemani suasana malam Idul Adha dengan hangat dan penuh cinta.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Buat Anda yang malam ini masih dalam perjalanan, Cik Tolongpuan, dan juga yang masih menikmati suasana berkumpul bersama keluarga, apapun ataupun yang masih bekerja juga malam hari ini, ya, terima kasih sudah menghadirkan Pro 4 RRI Pekanbaru sebagai teman suasana di malam ini. Malam Idul Adha ini bukan hanya tentang perayaan, tapi juga tentang kebersamaan, Cik Tua dan Puan, tentang saling mendoakan, saling mengingatkan, dan menikmati waktu-waktu sederhana yang kadang justru paling dirindukan. Nah, seperti saat ini, jadi jangan dilewatkan, karena memang waktu gak bisa diulang, ya, Cik Tua dan Puan. Ketika ada waktu libur seperti ini, sempatkanlah untuk duduk bersama dengan keluarga tercinta. Dan supaya malam Anda semakin hangat setelah ini, sudah siap kami hadirkan suguhan lagu-lagu daerah Nusantara, ya, agar lagu ini bisa akrab di telinga Anda, karena memang melalui alunan lagu-lagu daerah ini ada penuh cerita budaya dan tentunya cocok menemani suasana malam yang tenang seperti sekarang ini. Jadi tetap bersama saya, Bintang Lili Sartika, di Pro 4 RR Pekanbaru, karena malam ini kita rayakan hangatnya Idul Adha lewat nada dan budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
4: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
3: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan Puan. Di malam hari ini kita masih akan terus menikmati ragam lagu-lagu daerah Nusantara Cik Tuan. Tapi ada satu informasi nih Cik Tuan Puan yang kami rangkum dari portal resmi rri.co.id ya. Karena terkait dengan Hari Raya Idul Adha yang identik dengan olahan daging kambing atau sapi. Dan pasti kita berpikir, awas nih hati-hati kolesterol, darah tinggi ya, karena usai mengkonsumsi daging kambing nih. Tapi ternyata Cik Tuan Puan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penyebab kolesterol dan darah tinggi itu bukan dari daging, sumbernya dari bahan olahan daging seperti garam dan gula termasuk kecap manis ternyata. Jadi karena setelah dipadukan gitu Cik Tuan Puan, karena memang secara medis daging itu merupakan sumber protein ya gitu. Dan dalam portal resmi ini Cik Tuan Puan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluruskan informasi kambing yang menyebut kambing penyebab kolesterol dan gangguan kesehatan lain. Dan Menteri Budi juga membandingkan kandungan lemak jenuh sapi ternyata lebih tinggi ketimbang kambing. Jadi kandungannya sekitar 0,8 gram sedangkan sapi mencapai 3 gram. Jadi ini berarti lemak jenuh sapi 3 kali lipat lebih tinggi dari kambing. Jadi untuk urusan kolesterol pun serupa. Jadi kambing hanya di angka 64 mg lebih rendah jika dibandingkan dengan sapi mencapai 73 mg. Atau bahkan di daging ayam ya di angka 76 mg malah lebih tinggi nih. Dan dari data ini jelas kita lihat ya, jangan menuduh kambing sebagai sumber utama penyakit. Ini adalah hal keliru. Jadi untuk itu Cik Tuan Puan Menteri Budi Gunadi Sadikin juga meminta masyarakat mengkonsumsi daging kurban agar tetap sehat namun tetap dikontrol. Intinya jangan berlebihan ya. Dan jangan takut mengkonsumsi daging kambing saat perayaan Idul Adha ya. Dan memang di momen Idul Adha ini kita meningkatkan asupan protein yang paling murah dan mudah didapat. Jadi daging sapi maupun kambing sangat istimewa karena memiliki asam amino yang penting untuk tubuh. Dan asam amino ini tidak terbentuk dengan sendirinya. Salah satunya adalah leucine. Jadi zat ini bertugas memberi sinyal pembentukan otot di tubuh manusia. Jadi zat-zat seperti ini sangat penting terutama untuk lansia, ibu-ibu dan remaja putri, Cik Tuan Puan. Dan diingatkan juga agar daging kurban tidak semua langsung dimasak namun diolah dan disimpan agar dapat dikonsumsi di kemudian hari. Jadi secara medis daging yang dibawa ke rumah itu kualitasnya setara dengan suplemen whey protein senilai jutaan rupiah. Jadi kalau dikasih daging kurban dapat sekitar sekilo, jadi jangan langsung dimakan semua di hari yang sama, tapi dibagi menjadi beberapa porsi dulu sebelum diolah. Nah gitu Cik Tuan Puan ya, untuk kesehatan tubuh kita ini adalah momen yang berharga untuk upgrade asupan protein paling murah yang hadir setahun sekali. Tapi lumayan gitu Cik Tuan Puan. Jadi apapun ceritanya memang porsinya lah yang ditakar ya, jangan kalap gitu makannya ya. Baik Cik Tuan Puan, semoga informasinya bermanfaat untuk semuanya. Bahwa daging kambing bukan penyebab hipertensi dan kolesterol. Nah, tapi yang paling penting adalah bijak untuk mengkonsumsinya. Itu yang paling utama. Baik, mari terus kita nikmati rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara untuk malam hari ini Cik Tuan Puan.

0: hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Masih di suasana malam yang hangat dan semangat bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, masih juga ditemani alunan lagu-lagu daerah Nusantara Pro 4 RRI Pekanbaru. Malam selalu punya cara ya untuk menyampaikan pesan pada kita masing-masing. Namun di suasana kota yang mulai lebih perlahan lah sekarang ya, jadi kalau tadi terasa ramai, sekarang sudah mulai kembali ke tempatnya masing-masing karena sudah pukul 22 cik perempuan ya, jadi jalan tidak seramai tadi. Dan waktu-waktu seperti ini kadang-kadang kita baru sempat benar-benar mendengar diri sendiri ya. Bagi Anda yang sedang beristirahat atau yang sedang menikmati kudapan-kudapan hangat ya, atau masih tetap memilih bersama mendengarkan lagu-lagu dari Pro 4 RR Pekanbaru, terima kasih ya Cik Turan Puan. Biarlah lagu-lagu daerah yang kami persembahkan malam ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi penghangat suasana, mengobati rindu, dan menemani malam ini agar terasa lebih akrab. Tetap bersama kami ya Cik Tudang Puan, karena masih ada suguhan lagu-lagu pilihan dari berbagai daerah di Indonesia hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Anda tentu mengenal kerajinan topeng. Aneka topeng bisa Anda jumpai di penjual barang-barang kerajinan, mulai dari kaki lima hingga pusat perbelanjaan ternama. Bobung adalah salah satu dusun penghasil topeng di negeri ini. Sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, Bobung adalah sebuah dusun terpencil serta minim fasilitas. Maka tak heran, rata-rata penduduknya memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani. Dusun ini terletak di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kerajinan topeng dusun Bobung ini berawal pada tahun 1970 ketika dua orang pengrajin topeng yaitu Sugiman dan Sujiman dari desa Ngelegi memelopori pembuatan topeng di dusun ini. Tujuan keduanya semula hanya untuk melestarikan kesenian tradisional, yaitu tari topeng dan kisah Panji dari Kerajaan Kediri. Hingga saat ini, kerajinan topeng di Bobung menghasilkan dua macam topeng. Topeng klasik yang berhubungan dengan kisah-kisah Panji maupun topeng-topeng kreasi. Produksi topeng Dusun Bobung telah dipasarkan ke berbagai negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Italia, dan Arab Saudi. Untuk melestarikan budaya sendiri tidak harus dengan menjadi Sugiman dan Sujiman. Anda bisa melakukannya dengan mengoleksi topeng-topeng karya pengrajin desa Bobung, walaupun sekedar untuk hiasan rumah.
1: Mozaik Nusantara 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: ...95.9 MHz... ...Prompat RR Pekanbaru, Cik Tuan Puan. Dan malam sudah semakin larut ya. Dan geliat aktivitas juga sudah semakin turun ya. Pekanbaru juga sudah mulai semakin teduh. Lampu-lampu kota memang masih menyala, tapi suasana mulai terasa lebih hening. Seolah malam sedang memberi ruang bagi kita untuk beristirahat dari riuhnya hari, riuhnya pikiran. Nah, untuk Anda yang masih terjaga, entah sedang bekerja atau sedang masih dalam perjalanan atau sekedar menikmati sunyinya malam saat ini, kami masih menghadirkan hangat dan sejuknya alunan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan lagu ini mudah-mudahan bisa membuat kita semakin dekat. Nada-nadanya bisa membuat suasana lebih hangat dan membawa kita ke dalam kenangan-kenangan ya. Dan biarkan malam ini berjalan pelan, Cik Tuan dan Puan, dan biarkan juga lagu-lagu Nusantara menemani hati yang ingin tenang sebelum hari kembali berganti menuju keperaduan dan menunggu mimpi yang indah. Dari Sudirman 440, saya Bintang Lili Sartika mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetaplah bersama Prompat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau. FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Apabila Engkau tidak mengampunkan dosa kami, ya Allah, niscaya kami termasuk orang yang menderita kerugian yang sangat besar, ya Allah. Dengarlah doa kami, ya Allah.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Cik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Cik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di saat ini, Encik Tuan dan Puan? Semoga kabar selalu baik dan mengawali dalam program siaran kami. Di saat ini kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Maryam ayat 33 sampai 38 yang dibacakan Qori Ningsih.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Radio Al-Haji.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: Yan Cituan dan Puan, saat lagi selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi dari RRI Tanjung Pinang.
1: Korwil 15 dan 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi kali ini, edisi hari Jumat, hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita dan juga kegiatan kita di hari ini. Baik, saya Rita Fitra Insani akan memandu Mutiara Pagi kita untuk 30 menit ke depan bersama dengan Ustadz Mutakin Trenggono. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Dan saat ini Ustadz juga sudah hadir nih di studio. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya bagaimana Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
1: Nah, itu penting sekali ya Ustaz ya. Iya. Bahagia. Apalagi kita baru saja melaksanakan ibadah kurban nih kemarin Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan topik kita perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Ini masih dalam momentum Idul Adha, benar ya Ustaz?
2: Iya.
1: Baik. Seperti biasa Ustaz, kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya sebelum nanti kita buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasul dan kita kelak berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah perjuangan dan pengorbanan keniscayaan adalah keniscayaan hidup. Ya. Yeah. Setiap kita hidup, setiap kita muslim tentunya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Dan sekecil apapun harapan, sekecil apapun keinginan maupun cita-cita, untuk dapat meraihnya tentunya dibutuhkan perjuangan. Ya. Dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ya. Dan kesungguhan ini dibutuhkan dengan perjuangan serta ada pengorbanan. Ya. Semakin besar keinginan kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita, maka semakin besar pengorbanan, ya, perjuangan yang kita lakukan. Maka seiring dengan cita-cita dan keinginan kita, dan keinginan kita yang paling besar diantaranya adalah bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu keinginan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ya, surga merupakan satu yang disiapkan. A'adul ibadiyas salihun. ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatara fi qalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Artinya apa? Sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Berarti apa? Perjuangan dan pengorbanan kita juga harus betul-betul ya, maksimal untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira begitu saja dapat masuk surga? Bisa mendapatkan surganya Allah sementara belum diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang sabar dalam memperoleh, dalam mendapatkannya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab karena memang kita semua menginginkan, kita semua ingin meraih cita-cita terbesar kita itu. Maka kata kuncinya adalah dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan juga bersabar dalam proses untuk memperoleh sesuatu yang kita cita-citakan itu. Maka ketika kita bicara masalah kesungguhan dan kesabaran, kita telah mendapatkan pelajaran yang banyak dari satu keluarga yang diperintahkan kepada kita untuk meneladannya, yaitu keluarga Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Ibrahim, kemudian istrinya Hajar dan Ismail kecil. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, melalui mimpinya Ibrahim diperintahkan. Secara logika memang ini merupakan perintah yang menyakitkan, logika. Tapi sangat berbeda apa reaksi, apa penerimaan Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah ini. Memang membutuhkan untuk meyakinkan sehingga berulang. Tapi karena memang perintah ini berasal dari yang paling dicintai Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini secara logika kelihatan meyakinkan, seorang anak yang didamba-dambakan, begitu lahir, begitu bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang saleh, yang sangat menawan, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Ini menyakitkan. Tapi karena perintah itu dari zat yang dicintai, melebihi cintanya kepada anak, maka Ibrahim bersabar untuk bisa memenuhi itu dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya. Dan terlebih lagi yang luar biasa adalah penerimaan Ismail kecil, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Namun penerimaan Ismail ketika disampaikan perintah ini? Maka Ismail memberikan jawaban yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang diabadikan di dalam surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar menerima cobaan ini. Luar biasa. Ya. Seorang anak dengan tempaan pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim, kemudian menerima ini dengan tulus dan sabar. Nah, ini adalah merupakan teladan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika kita meneladani apa yang telah berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quran ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana keteladanan ini kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, coba kita tengok bagaimana agenda sholat lima waktu kita. Kita diperintahkan untuk bagaimana memanage waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita serius menjaga waktu-waktu sholat lima waktu. Apakah kita ada perjuangan dan pengorbanan serius dalam rangka menjaga ini? Betapa banyak di antara kita menginginkan untuk sholat penuh waktu, tapi banyak yang gagal karena kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Betapa banyak di antara kita hanya sekedar untuk mempertahankan bagaimana supaya sholat subuh tepat pada waktunya. Banyak di antara kita yang gagal. Karena apa? Karena kurang serius. Ya. Kurang ada niatan yang kuat dari kita. Ya, betapa banyak perjanjian-perjanjian yang lain yang remeh-temeh bisa kita penuhi. Karena kesungguhan kita. Karena keseriusan kita. Ya. Di sinilah letak bagaimana perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan itu kurang. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tips bagaimana untuk bisa terpenuhinya apa yang kita inginkan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, ada kesungguhan, jahadu fina lanahdiyannahum sublana, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk memenuhi. Ya. Maka dari itu, mari keseriusan kita. Ya. Kemudian bagaimana titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa harta kekayaan. Kesungguhan kita untuk mengorbankan. Ya. Menghitung serius yang berkenaan dengan jizwaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul serius? Ya. Karena apa? Karena keseriusan kita inilah akan menjawab, memenuhi apa yang semestinya harus kita lakukan. Betapa banyak di antara kita kurang serius secara detail, maksimal zakat yang semestinya harus kita keluarkan dari harta kekayaan kita. Bahkan kita kadang-kadang terlalu memudah-mudahkan, tidak serius Yang dikhawatirkan apabila tidak serius, sesuatu yang semestinya harus kita keluarkan kalau tidak dikeluarkan. Rasul memperingatkan mahtalatu malul zakat malan illa halakatu. Tidaklah bercampur uang yang semestinya harus kita keluarkan zakat, kalau tidak kita keluarkan maka akan menjadi monster, merusak harta kekayaan yang lain. Alangkah ruginya. Lebih baik lebih, karena kalau kelebihan itu kelebihannya menjadi infak. Nah di sini tidak lain karena kurang kesungguhan kita, keseriusan kita. Begitu juga amanah. Kita mengambil pelajaran dari Ibrahim, ya, Ismail kecil. Pendidikan yang diberikan kepada Ibrahim yang sangat luar biasa, sehingga ketika berada dalam pusaran cobaan ini bisa berjalan dengan baik walaupun sangat berat. Nah, bagaimana titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu anak. Apakah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang memenuhi menjadi yang menjadi tuntutannya? Ini perlu kita cek ulang. Bukan hanya sekedar ya, anak kita sekolah nih, tapi apakah dari proses sekolahnya, proses pendidikannya, ya, menjadikan anak-anak kita mudah mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Ya. Bagaimana ketika kita perintahkan untuk sholat, apakah termasuk anak-anak yang taat, serius memenuhi perintahnya? Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan duniawinya sementara ukhrawinya, ya, akhlakul karimahnya kurang begitu kita perhatikan. Yang penting akademiknya, ya, bagus. Sementara sholatnya, tilawah Qur'annya, ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Ya. Maka dari itu, mari kita cek kembali, kita evaluasi kembali bagaimana kesungguhan dan pengorbanan kita dalam rangka untuk menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keseriusan kita, mari ya. Kalau dulu ya, Nabi Ibrahim sampai dikatakan ya, Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sendiri tapi dikatakan sebagai ummah karena kebaikannya yang berkumpul di dalam diri Nabi Ibrahim dan kemudian ya menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka untuk itu mari kita ya telah mendapat pelajaran yang besar dengan Idul Adha ini, ya, dengan banyak kisah dan nasihat yang disampaikan. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa kehidupan ini sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesadaran dan keseriusan kita untuk betul-betul bisa ya memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh ya dalam hidup dan memaksimalkan apa yang masih diberikan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh Ibrahim dan keluarganya. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RW Tanjung Pinang. Dan siaran kita pada pagi hari ini, mutiara pagi kita juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang bergabung. Kita sapa dulu Ustaz yang ada bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
3: Dengan Tok Londe, Tanjung Pinang, Kampung Pulang.
1: Oh baik, silakan Tok Londe. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di studio.
3: Oke. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, harapan kita apa yang Bapak sampaikan ini itu termasuk dalam pemikiran kita semua. Supaya kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
3: Memang dalam hal korban ini, orang yang berkorban itu menerima apa yang diikhlaskan semuanya. Tetapi di sana sini banyak kelemahan di pengurus panitia korban itu sendiri. Seharusnya korban itu semuanya dibagi yang berhak menerima. Tetapi halnya kita lihat selama ini, usahakan itu tulang, tetapi semua nampaknya hanya diberi daging-dagingnya saja, tetapi tulang-tulangnya tidak nampak dibagi. Apakah ini termasuk rukun dalam korban itu sendiri, ataupun panitia sendiri itu mendapat berkah apa enggak kalau dia yang mengambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tolong.

0: Ya, panitia atau pengurus yang mengurus korban. Artinya apa? Yang ada dalam pikiran kita ketika kita menjadi pengurus apa atau panitia korban adalah sama-sama berkorban.
1: Ya.
0: Artinya apa? Artinya mas apa sama-sama serius untuk mensukseskan amal ibadah ini. Kalau pekorbannya yang berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pengurusnya ini juga harus ikhlas. Ya. Artinya apa? Kalaupun mereka mendapatkan ya imbalan jasa sebagai pengurusnya, itu harus juga sewajarnya, bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih jatuhnya apa? Jatuhnya jadi ya kurang baik, bahkan bisa jadi ya kalau ditanyakan tadi Dok Londe apakah ya, haram atau tidak, ya bisa jatuhnya kalau berlebihan. Ya, karena dia mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Tapi kalau sudah sewajarnya ya sebagai ketua panitianya sudah mengatur sedemikian juga sesuai dengan kewajaran, ya tidak berlebihan, itulah hak kita. Tapi kalau lebih dari itu berarti hak orang lain yang kemudian kita paksakan kepada kita. Maka memang ya biasanya ada namanya apa perjanjian ini ya, perjanjian awalnya bahwa semua yang telah diserahkan kepada pengurus, ya kemudian pengurus untuk mengurus dengan serius, dengan maksimal, ya bukan untuk ya terlalu berlebih-lebihan untuk dibagi ya, sebagai ini. Jadi tidak ada namanya apa jatah preman kalau bahasanya, ya.
1: Ya
0: mentang-mentang yang ini kemudian semua masuk ke kantong ya, panitianya. Ya. Jadi ini ya niat awalnya harus diluruskan lagi ya supaya kita mendapatkan pahala korban ya. Termasuk pengurusnya menjadi ya mendapatkan pahala karena telah berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban ini gitu. Nah, kalaupun ada imbalan itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan.
1: Baik,
0: ya, makasih.
1: Ini juga ada pertanyaan nih Ustadz, mengapa sih sekarang banyak sekali orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan bagaimana pula cara untuk menjaga semangat ketika doa dan harapan itu belum terkabul Ustadz?
0: Iya. Jadi kenapa sih orang sekarang mudah menyerah? Memang kalau melihat ya apa kejadian-kejadian diantaranya ya ya kejadian seperti bundir itu kan sering terjadi ya, bahkan lebih ya sekarang tuh sering sekali sedikit-sedikit ya kemudian bunuh diri atau sedikit-sedikit menyerah atau enggak. Nah, ini memang masalah mentality, mentalitas yang perlu harus kita kuatkan. Berarti apa? Ya, sumbernya adalah masalah keimanan. Ya, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita punya Allah, bahwa Allah lah ya, that, ya maha tempat bergantung kita. Ini yang perlu dikuatkan. Memang ada ya sinyalemen bahwa ya Gen Z ya, atau akhir-akhir ini ya mudah sekali orang menyerah. Nah, di antaranya penempaannya masalah tadi keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menyerah dan terus putus asa karena apa? Karena salah persepsi dalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa seakan-akan yang kalau punya keinginan pengennya cepat dikabulkan. Sementara kita harus yakin bahwa doa itu nanti akan dikabulkan.
1: Okay.
0: Ya, akan dikabulkan. Allah Maha. Ini. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Bagaimana? Ya. Ya, di antaranya apa? Kita harus juga baik sangka kepada Allah. Kemudian lebih serius lagi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini perlu.
1: Okay. Ya,
0: jangan sampai kita hanya sepihak saja. Pengennya doanya dikabulkan, tapi ketika dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, kita tidak serius

0: untuk memenuhi.
1: Mm-hmm.
0: Itu perlu.
1: Okay.
0: Ya. Kemudian juga yang namanya doa itu tidak selalu ya apa yang kita minta pasti apa itu yang dikerjakan.
1: Okay.
0: Bisa juga diganti, iya kan?
1: Mm-hmm.
0: Diganti yang lebih baik, gitu. Kita nggak tahu, ya kita minta sesuatu apa mungkin minta uang, minta ini. Tapi kita diberikan dengan kesehatan, kita diberikan dengan peluang, dengan kesempatan. Ya, bisa bentuknya diganti atau ditunda, ya. Tunda karena apa? Karena Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau diberikan sekarang kurang tepat.
1: Okay.
0: Ya, bisa jadi karena ditunda.
1: Okay, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waktu juga membatasi kita.
0: Iya.
1: Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya Ustaz ya.
0: Amin.
1: Dengan pembahasan yang berbeda. Dan ada ungkapan mengatakan tidak ada perjuangan tanpa lelah dan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Bersabarlah karena Allah melihat setiap tetes air mata dan usaha hambanya. Benar Ustaz ya?
0: Iya.
1: Okay, baik. Demikian mendengar siaran Mutiara Pagi perjalanan kita yang kita laksanakan dan kita yang dirilai oleh RRI Korwil 15 dan juga 16. Kita akan berjumpa kembali di siaran berjaring Mutiara Pagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau kembali menggelar razia gabungan di lapas dan rutan pada Kamis 28 Mei 2026. Hal ini sebagai upaya memberantas peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, mengatakan bahwa razia malam tersebut merupakan bagian dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas maupun rutan. Selain itu, Cituan dan Puan, dalam razia yang melibatkan aparat TNI Polri tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkoba, namun sejumlah barang terlarang dan berpotensi membahayakan berhasil diamankan dari kamar hunian warga binaan. Selain handphone, petugas juga menyita 17 pisau rakitan, 14 gunting, 9 silet, 21 pecahan kaca, 27 paku, 19 jarum, 11 mancing, 17 kabel rakitan, 3 charger handphone, 22 sendok besi, 25 potongan besi, 7 skruk, sejumlah kaleng besi, serta 6 kipas angin dalam kondisi rusak. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Hai Nurlela.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabar Encik Tuan dan Puan selalu baik. Cuaca cukup mendukung dalam melakukan atau mengawali aktivitas di saat ini Encik Tuan dan Puan. Dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat, kembali menemani dalam segmen Beranda Budaya. Bagaimana menjaga warisan Melayu di tengah arusnya modernisasi. Encik Tuan dan Puan, di mana Anda berada? Memang kalau pagi ini memang kita harus semangat ya. Apalagi yang sudah dapat itu ya, jatah hewan kurban ya. Apa sih yang nanti akan diolah seperti apa ya, itu tergantung selera kita ya Encik Tuan dan Puan. Bagaimana ketenangan, terus juga kebahagiaan untuk bagaimana menjalani aktivitas. Senang sekali saya Fadu Umar menemani Encik Tuan dan Puan, menemani dalam program Beranda Budaya, ruang tempat kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya negeri sendiri, khususnya budaya Melayu yang menjadi identitas masyarakat Melayu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu.
4: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: Enci Tuan dan Puan, Riau bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil minyak ataupun jalur perdagangan di Selat Malaka. Lebih dari itu, Riau adalah tanah Melayu yang kaya akan adat, bahasa, seni, sastra, hingga kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Budaya Melayu Riau tumbuh bersama nilai sopan santun, penghormatan kepada orang tua, serta kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan agama.
6: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau tu senang lah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan Mahumbekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
5: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
6: Oh ya.
4: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
5: Pa?
6: Hah? Iya, Nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
6: Iya, iya.
4: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
4: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ya, Encik Tuan dan Puan, dalam hidup masyarakat Melayu dikenal ungkapan adat bersendi syarat, syarat bersendi gidapuloh. Maknanya, adat istiadat Melayu berjalan selaras dengan nilai-nilai agama. Karena itu budaya Melayu tidak hanya terlihat dari pakaian tapi atau kesenian saja, tetapi juga cara berbicara, menghormati orang lain, hingga cara bermasyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Yang Citu dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Citu dan Puan, PT Hutama Karya memastikan kesiapan layanan di arus jalan tol Trans Sumatera khususnya di Provinsi Riau selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak dan Hari Lahir Pancasila. Memasuki 27 Mei 2026, arus kendaraan di sejumlah ruas tol di Riau mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan data pemantauan harian ruas tol Pekanbaru Dumai, tercatat dilintas sebanyak 11.633 kendaraan atau 17,7% dibandingkan tarif normal. Sementara itu ruas tol Pekanbaru Kuto Kampar justru mengalami peningkatan tarif sebesar 5,35% dari total 4.667 kendaraan melintas. PT Hutama Karya melihat kondisi ini terjadi karena sebagian masyarakat mulai mengatur ulang jadwal perjalanan di tengah masih berlangsungnya periode libur panjang nasional. Sekian kabar berita.